0: vamos namorar.
1: A Moçambique, Ini, 16 horas.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Chigacha kwa hila vetela na kulura ntiro ameru kumukumba hata hinyika a mahungu. Kichile huingi setile kinene.
3: Mahungu ya Inhambane.

0: Mwengisi wa Radio Msambiki Ngulosa kama hungu ya Zimimbru litsihunya vinti Omu kengima inyasitimbru kukaratu mwengisi mankwimani kako hina kumaresa Kaima tamusaukai omu kipangu kengimbani kufinda lupandu magidi watumikili Awa manikako wana kuzihire tibambu sawe Kau awagasi wa simanikiku wana kuningia kwa na gamitumu ya ENSS Nogane kako nyawihingi wawe Mambi maresawe Mutangeli kuyemo ya umu tihoni Nogane kusekretari shirao nyakumutangani ya watu wapya Kwa manikako na kutiali tu ugavatu wapya Kwa skozo maneka wana kulanda nzia mwile Nyakudzumbe sibambu agu embre indidurishmu Inaresa mambe aya matamusago ukukayo Kuyemo ya umu nyambani mutangeli o direito provincial na juventude emprego de esporto o que manica o na cozinha ali tu cava veliki já se coza cava veliki manica o na cozinha tareia capunha o aguita ambaro custo se sana saue capunha coza manica se não gira minha ganha o dismiri caio aí a mahunco e marisa o ikati kiki isaura antonio o agora mudar na coza manica na coresa manguia na que tu indici na wali Inapea ava kuresa luhungu ili, litako litatamusa wukilo. Sekretari Sherao, nyakulumbi tsanganu nyamato wapia, nranika altikulili. Kuya manikako oyu na kutsialitu ambaru kanga kilombo. Ukutza watu wapia kasikozo manika wana kutsikataleya. Nrani ya kuzuku ya manika wana kuumbana, waumbana, waumba ambaru kuumbana. Kasikozo manika wana kuzi umbezu purushetu zawe au embrindu durishmu. Konstantino Andrea Ganede kukuye nranika ilu litikulili. Momu malungelo kukweneya yale nyakukozi kukulisini watu wapia wakuzivikiseya. Sinukozi kuwa manika. Ka bana kulondwa kamkavo inyakwadi narsinri kuwe amanega bana kudileya kumahungu inyakweti mitumu mwendo sibambo gane dimangu yaya Galtsi ulavanova, galdoropa la matsitsi, nrani katsangano manikide kuhuna ukireka ulunga tomba ni sawatu wapya nyakulumbi partidwa kutsangano wana frilimo. Kuma kirelo yaya uye kulesini kanga kanadeo kwa manikideo kuna kuninga tsipa watu wapya ikasikoza wasa maniki wana ubele ya hwane wazini ngeze ya nrani kuzi manika wana kuzumbe ya umindu wawe Omuji panungulikia mbani kupindra livandri magizi pata ni mazana mana watumikeli avatako wana kuzihire ya siba msawe inaugani ya kwa manikeko wana kuzulu vizisa gamitumu ya ENSS kusiguransa social ava tingu nya batu bava ko manehi una ku veka uhingi wawe akuningia gasi padukana kwawe kavunya kodzimanika bana kubeka uhingi wowo kukaratu kutalanya avo kubali batako banukira tumu nya uringisi bambe bakona kubali nya ukuke bamanega bana kudzulubizisa kandranga iya ku mitumu ya ENSS bali vide ku kwamikima nya kupeyi Uru kaunga manega wana uhira uhenge uu. Auru esi, si lusimwesu esi nyakumindru watihu. Sina manega sinakuresa sigarazu nyakukari gavatu vava. Irundi na taimu nyakulumbi Institute National nya Siguransa Sosial kuyamu ya umu inyambani. Kwa manikideko na ukane ayuma unku yaya abuanga tsamusa kukuye. Kavunyo kodzo manega kuna kuoneka utsukwana. Tumatako wana kuhira kuhuli kamwe nyakwanika wasema kame kuninge hebuzelu. Nare hebuzelu eyi nyakukutzi wale watako wana uhira mabintu yawe mitumunyo ringisa mbaru niimbe. Kodzo manega wana kutsikataleya nrani nyakuweki uhingi wawe. Gamitumu yeyi ya ENSS kuhulandali tu manikidea kuna kukaneya samusidi kukuye. Zapoze ziwa manikako zimanikako zinakudusa kungima ningima. Zapo zimwezile inyakuko zihum kumatsihu mwenrumiaka yetako zimanega ahulu zina akubatumeya. Uyigane hindi kukui nyalisima kukumanegu na kuninge ya uhingili. Kandruku basi mutu amanega na kuzulu vizisa ahulu asiviki uhingilu wogu kukuomba vega esi kulisini kasinangaresa bintzulu wawe. Kwa mambe mahungu aya magu tsamusa kukai prokuraduria pro republika mwerekete procuradora da república narimutangira kuchef kuyemu ya umu ingempani kuyu uyu gasi atako nokania kuisingweteka kumngambaneka uningwa lisima dziledzi kudzifanelo inyasanana ikaende mangu ya kama kumangu ya kitunya stoka medzo isu nya kuyelana ne michadi ya kukumbisanana inga kusima mago yoneka atija kasimu kwa manikideko mangu yaya apo uye anga tsamusa kukuye silose sisa woneka kuku vavileki ambari nivali vakala kunisa nasisi kama niki vana kutsikataleya nrani kamwe nyakodzima neka va nakuninga ulanga idzo dzifanelo dzidzi kumajirelo yaya uye kanedi kukuye ikiweteka kukumanira kuna kusimamwa uningedwa sevulu nari sevulu isi nyakodzo maneka sina kuveka kuingikedza ka vathu ikasikodza kuvatha maneka vana mwereketo kasikodza kuvatha maneka vana kutsikataleya ndrani nyakulandirisi dzifanelo inyasanana vaditsa sanana sausi dandakamukavu nyakwadi sidziumbeya umindru wawe nari sindri kusiurumedza kuvisinza mapango dinga na isiwoni kuwa aya nyakuyelani nemiyagano nyakuti simili mutangeli nyakoneleyi ku vathu vapya sibambo patano miyagano nyakuti simili ya kujuventude emprego de esporto munyambani ai kutsiya lituka vathu vapya mbari nivali vakhala kunisanana kasikodza kumaneka vana kutwanzi yamwe yili nyakutsusa mbari kudikasanana sawe ikasikodza kusiyira miyagano nyakuti simili Leonardo Basinyani kuyakanede kumangu yaya lika mitumu ya ragi Mosambique apo angatsamusa kukuye wo yanana nyakukari kimaneka ndrani nyakuyera miyagano nyakuti simili isisinguresa uwadi ndrani nyadandu wayo ambari apukasi nyaume wayo nikumapimisira kambe kumambe kukaratu sikuteka kukamu kusanana simaneka ndrani nyakuve siditswa kasikodzokera miyagano nyakuti simili uye kanedi mangu yaya ngatsiku lapano mudhorobhani kainyampani yekadzi ungatudwa sumana nyakuyelani ni kigaba kile nyakukodzomaneka kuna kuhirwa miyagano nyakuti simili apo nyakukweta kukhedza khavo nya ikigaba kyeyi akusima national desport kimanikideko yina kuningwa lina lili akulema desport isaudi esiledza ukhisi uhira miyagano nyakuti simili singuraso wadi ndrani nyawumi nyamutsu kumachirelo yaya uyetako nakuoneleya khavo nyamiyagano nyakuti simili ka konsenyo municipal kukiyamukia ldoropa la inyambani Benjamin Flau kwamanikideko na kubonga maldia manikideko mana kukanedwa apo kuimbinziya uyu kamwa manikideko na kufakazeya kuisini lisima kumaneka ku na kuyikira miyagano nyakuti simili kuma iyi singuresa lungu ili tsamusaukilo kuwa ipya ya tofu ndrinika ldoropa la inyampani kuandra nyima kupigani ya sumana itako kumukunakirekaku haganu haganu iyo yukasi umaneka ku agani yoyo kanga ingabaikaneya kumanika kundrani nyakikava akupremera edição ya festival de cerveja kumakirelo yaya kuna bikuromo va embi nyakuduke omunyambani vambi nyakuti kupapansi ka kipandiki kya nyambani vambi vanakuta kupapansi kamwinya ilu tikuleli ndrani yakodzo tamanika kasi vana kwakanisa vanhu vathu ndranika iyo festival yeye mutangeli nyatumbu nikunirulal kuyamukia nyamban Samuel Junior tsamusida mbari kutsiya litu nyakurambi vathu asikodza kuzini vamaneka vana kudzimeya kuvapfupi ndrani yakodza maneka ndrani ya East Festival yeye yinakirekako ukayipya akupraya ditofu karatu mwingisi na nidzo itora ji 10 minutos janeto ivoilima yisu nyamahungu aya marsilikinisa orantoni nakumusulia kusimamisa nwingisi nyawadi gamitumu ya radio Mosambiki
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

kubanya kungu nyipala elinyonga kubanya kungu karatso kubanya kungu nyipala mai wangu kubanya kungu karatso nyilo bili kutuma shuru mwakanyala pipa tarau nyatsungu nyiri apima kuchopa shuru mwakanyala pipa tarau nyatsungu keni tsunga nyihakisa kuisuka nyiuya taga ama tsunga nyipariso kuisuka nyiuya taga nyipimisili kufoshka kumawundu valongu nyiyaduka sasini nyidipimisa kupeta kumawundu valongu nyiyaduka sasini maivo nditsiku nyinga vaswasini vadimola vakinyala kausuka nyiuya taga nditsiku nyinga vaswasini vadimola vaveta kausuka nyiuya taga nyitalomba kukazari ni nyama yenyamburi shuru kuide lundangani nyitilomba kushata ni nyama yenyalushi shuru kuide lundangani maivo nditsiku nyinga vandangani nyitiamana vaveleki kauburutu nyiuya taga nditsiku nyinga vandangani nyitimana vaveleki kauburutu nyiuya taga olutsukwana nyakudzeka dzingodzi nyitsiunga ngoloni vana tsala vakiyo nyakuwana kudzeka dzingodzi nyitsiunga tamhoni vana tsala vanengelo mwandikuya dziri nyatsongoni nyihotswe kudzingona vana tsala vakiyo mwandikuya dziri nyatsongoni nyihotswe kudzingona vana tsala vakiya na nyihongode vana tsala vakiya na nyirelede vana tsala vanengela na nyihongode kunane vana tsala vakiya na nyirelede na nyihongode vana tsala vakiya

kama no. Apala chil vam sandi ki zaina tina papala jaka me share me sharen keta tumi kaisa khata va pichla sa zohani keta me share na papala karati fa papala kano kano.

0: Wachi tikomba kutani kuva hina 14:57 atikweni kwa dza Mosambiki kuyimbeleliwile kutani a Inu Nacional inka masusu wa kuva hi kwehleta Julio Mavota na Anabela Nkumbe kutani va tiviwa vabele va Mosambiki lava va nhengenaka ku sunguleni Julio na Anabela
1: e a dupla de ataques composta por Abdala e Kuna promove apenas uma
0: Anabela. Ia rejuletela tilela takuva hi kuma Anabela Nkumbe na Julio Mavota alahaya
2: Samula
0: isone Julio kutani amikuma
2: Samula na kunene Faustino Sidumu yangulava yingiseti hinkwavo va switichi swa Maputo Gaza na Inyambane kutani zabele va kumeka ndzeka campo mativela matelulama ya ndlela ya mpulana leyi hi zamiki leswaku vayingiseti va nga luzi nchumu ka leswi humelelaka ka madambu lawa lana arena la G chumeni kampu ya kulumba abebeka mpikisano lowu kulumbaka kozafa hi xihandla tata leswi ni ntlawami swa swi ningimisaka xiswone Mosambiki ana Denilson Balizeni ndzeni ka kampu meka Batista Riza Kensane Alirio Martinho Milton Fanuel Faisal João na Diego Felembe i kapitan wa Sansan Zatiku i bole Mosambiki kasi a Namibia ninghenisa xileswi Mchena le Balizeni Antonios kumeka ndzeni ka kampu Swere Shairidi Rashid Lucas William Turka Kuja Chris Onesio na Mateus kutani vapapito ka ntlangu lowu i Andriswa Armando kusukela Madagascar funisiwani vakwe Kgana Makweni wa sukela tikweni bya Afrika do Sul Suleiman Almadine wa Comores Kasin Mpapito wa munhu i Eugini Dudi a sukela tikweni bya Afrika do Sul ni vona kutana kumeka ndzeni ka xhendzevutwana Alirio ni bola kuva Mosambika tasuka ni bola ka ntlangu lowu wa wu bisi leswaku a kuva Mosambika humelelile hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi tsin'we ka ntlangu wa ntlhanu a hundzeki kutani va nyimisekile vabeli hinkwavo ka ntlangu wu sungulile arena lalji bola byile va Namibia va yinchayini va susumeta bola tlhele kamba sindzisa va Mosambiki hi Diego Pele va tekile Mosambiki a jandzela yi kumile a nyiketi Aliro ni bola chululile Ponte a ta chula hi kula topi bola bola byi huma tlheleni ka Baliza kasi byi huma byi ya luza sa va ku cukumetela kulumba Mosambiki mabelela ya ku xonga swinene ka minete ya ku sungula ya Seleção bya tiko hi bola hi vulavula hi masub 20 va cukumetele va Mosambiki bola bya xifueni xifuele xa xilumba Fanuel a chululile mpfumawulo ka mapfuna munhu layani va tasusa va Namibia va susile bola kamu bya luza na a susumetiwile nuna wa Namibia Bapito a le kusuhi a swi vonile Bapito ku va ku katisiwa a Mosambiki katisiwile Mosambiki bola byi na kwa rada rede mchani nda enche ila kumeta baza telela kumeka mpele kula zata vali Antonios Antonios ta in susumeta tiaza jansa waka kumeka ilu esha di chati as kumeta tiaka Antonios Antonios da jantela ikumirka matekila liru ilu ya liru ni bola ya pontira da chula liru a tenesa pra msungul a chopin kula zetuke jashike a susa vana nipe kam Diego pelembe mabela ngalangala manene ali mambo mambo ni guardare di scambio cam bol jalus ya sindi sa Mosambika bi pala pala dia pata nuna wa ali ai wa Namibia jalus da taba ashkati tu san kona shlumba Mosambiki ishkati tu san kona shak sumbula shlumba Mosambika ya ponte ni Fanuel makwakwa kuva tabashkati sum abekisi bola bangu ni wakone ni mela kuvanyikiwa nao xikatiso xa nkhona xa ku sungula ka ntlangu lowu xikatiso bi bola byi fikile pakatile guardarete ya sindi sa Mosambika alironi bola enca susumeta bola bya tlheleni ka machululi va susa va Namibia ya sindi sa Mosambiki luya i Diego Pelembe wa ndzulukela ka leswo bisi a tlhelisa bola bya ntsako la kumeka ka a tabali Milton a encayini Milton ka Rizan a tlhelisa bola bya ntsako hinkwaswo leswi enceka ndzeni ka mikampu ya va Mosambiki swi enceka ka mikampu ya va Mosambiki bola byi na guardarede de Nilson lui a chapaka para Zilim Fuken para Jashikalam yesterday sam Namibia ningena kanzeri kame kampo wa Mozambique wasimata para Jakelwe ili Namibia katiugam wapita kukunishika tisula na sala kukatiwa katiwa anta wa Mozambique. Ili katimene ta kusungula na belam ingashayini.
3: Ibona Mozambique lweyi a sungula ka hi tindlela letinene ka xiyengele xa ku sungula a jetela ka goal hambileswi nkama wa sosi ku khata ka xipimo xa 5 minutu xa nkama lowu wa ku sungula a ta va sikatiso a me kampo ya Mozambique a khatisiwa Mozambique. Ni vona Antonu a ku va basikatiso kamba Antonu a tiki bola ku va ku basa. Chris a nyimisekile Chris ku va basikatiso ambo a pitu a nga se nyikela nawu a Mozambique a nyimisekile a mabo a pitu a lunghisa barrera. A lungisa barrera za Mozambique amboa pito enquanto se está sekile Chris ata basikatiso wa buya Chris a basikatiso enxoko va susile va Mozambique ile Mozambique ya famba kola ka capitão ata bata entra kana ati campo ati pito wa famba kongoma ponteli ata chiluna lwe João va susile va Namibia asusa bola de altaku a bola a dluza nga zani Mozambique ile Mozambique me campo ya vathalisa bola de altaku a bola de aluza ata va kuchukumetela kulumba Namibia achikumetela mbelo Namibia dza ta kulonga mbelo lwani ata va rize tlhisa bola dzi ansa kulonga na guarda ready Dilson apula bola itlhisa shimata pula bel close lwata va Milton ni bola basusile va Namibia tlhisa bola dzi ansa kule Mozambique teki bola tlhisa bola dzi ansa kulonga na Diogo apula bola Diogo apela bel close lwata va Martinho nyimisa bola poten ata chulula Martinho kata bela kula kata bela bitsi kata alayani ai gwetu wili Martinho a wili amboa pitu a hlale swa ku ata va skatisu ku tshui ni tsati lokulu hi tlelweni zwulu
2: ata va skatisu la na Milton a ndzulukela ku tshui sinene a kantsati lokulu ba mwegwetsa babeli babiti va Namibia xikatiso xa chavisa entamo xilumba Mozambique ni vona 1-2-3 wa babeli va Mozambique layana kuna Alirio kuna Fanuel swin'we na Martinho ngwapito a lulamisa Tabarera va tshamisekile ababeli ngwapito a ta nyikela nawu ku va va Mozambique va baxikatiso layana ntsena u sale Fanuel na Alirio aya kona Lira bibola pala zifukeni va susa va Namibia ya silisa Mozambique kola ka Lira tlhisa badaka kapitan Diego Pelembe a encha yina simeta bola kamba va tsumaka va Mozambique ya silisa Mozambique ponte da chula Martin a kanga tampela ku sungula tlhisa badaka a Lira encha va susini va Namibia va susini va Namibia kambe Mozambique yena nga ni bola sosi ndzeni ka zindzotana xa tikampo ati bidzi ilia Namibia kanga tampela ku sungula wa bidza kaltili sweveni aya na ponte na boni Chris Lainchain akanga sa pelo sonta chulula chulil kamba susa va Mozambique bola tsini va Namibia
3: a bola dziluza ta va kuchikumetela kulumba Mozambique kambi kuchikumetela kulumba Namibia ata chikumetela mbelo wa Namibia a chikumetela bola dzi ansa kula nga ni bel close ivi a Mozambique wa tikekola ka Martinho kamba ka tsisi a bola isikatiso layani na ukatiwa a Namibia a bekisi a bola mbelo wa Namibia a umbangweni ka koni kuva basikatiso angamalo ingana 10 minutos já ngamalo iwa kufungula 0-0 mtawa imbiri ivona mbelo wa Namibia de kutibola lwa tava tunu akuba basikatiso angese basikatiso tunu atlhelela ntsaku wa buya tunu a bibola basusili ba Mosambiki mathala ba teka ba Namibia le Namibia ya sesa be kampu ya Mosambiki ba tekile ba Mosambiki le mbele wa Mosambiki a Ponteni a se ba kaenza le kalwa tikampu a tibiza kongo ba Ponteni a tachulula a bona la yani atikao wa tisa pola chansa kwibe kambe kambe lo suwa kambe lo suwa kambe lo basusili ba Namibia ya sindisa Mosambiki kola ka Kensani aliro ni bola aliro tsela bola dzansa kulanga ni Belclose lwa tava Panuel Panuel wana Martin Martin ni bola batekili vana ni tsela bola vana ni dzansa kuve na ni bya famba wanzulukela ngai kumisela batsela bateka va Mosambiki ile Mosambiki akata bela kusukula batsela bateka vana ni batsela kanzela kana vati kapa ti bizi bela vana ni bya kambila ya ni iskatisu ambelwa Namibia ako kimbelo wa Mosambiki ata va Mosambiki ako ka mbelo wa Namibia leswaka leswaku ata va askat
4: e tekta las pimos 8 minutos nkamalo eu ako sungula 0 Namibia 0 Mosambiki kamalo bola dzinani va Namibia va tsumataka bola va tekile va Mosambiki hili ya Mosambiki kwala ka atava ali Milton lwa tsumataka bola jamanhleni ya sendisa Mosambiki a Ponteni kumeka luya atava ali João a enchain a tlhelisa bola jamanhlakula kumeka liro aliro akujinsi Diego Pelembe kapitan a tsumeta bola jamanhleni la kumeka Belclose atava ali Fanuel Fanuel a enchain a jantela a yi kumile anga yi kumanga va tekile va Namibia va teki bola va chulula tlhelisa bola jamanhlakula kumeka ka luya atava ali Milton Milton meta bola ja tlhelo na kumeka Batista Batista Jantel a nga yi kumi a kalti va bizi vazazi va tekile bola va Namibia hili ya Namibia kwala ka Sweveni a enchaina susumeta bola ja tlhelo na kumeka Lucas Lucas ja ponta ponta kumeka Rashidi Rashidi luya wa famba Rashida ja u chulula chululile ma chulela va le manene dzana ya Rashida ta koka mkhuluvanya va bola pakata nuna wa Mosambiki va susa va Mosambiki a byile kusuhi golo bya Namibia layana a ve ntsena ku pfumeleka ka njombo ku va Namibia lweyi a ninghenisa a golo bya ku sungula khombo ka va Namibia kambe njombo ka va Mosambiki hinkwaswo swi kalitile bola dzini va Mosambiki bola dzi ya luza a ta va ku cumetela ku luma Mosambiki va tsukumetele va Mosambiki loyi a nga ni bola yi Khensani a hi ncheni Khensani tsenisa bola jantshaku Mosambiki ya sindisa Milton ni bola a susumeta bola jaka Riza Riza na ku dzintsi a tlhelweni ku kumeka Fanuel Fanuel a tlhelisa jaka i Riza Riza na encela jantela a yi kumile a chuledzi mahlweni a nyimisa va Mosambiki kambe va kangisa vabeli va bit a tlhelisa bola tlhelweni lwa Faisal Faisal a susumeta bola jantshaku la kumeka Khensani Mashel a encela hi lwa a susumeta bola tlhelweni Ponteni la kumeka Batista Batista ja wa famu a vona Alirio Alirio mulinganisi wa magolo mabiri ya Mosambiki ka ntlangu na Ila Seshe Khensani ni bola a susumeta bola jaka Diego Pelembe a enchain Diego a nyimisi bola a kangisi bela ku sungula wa u bita Kaltin a tlhelisa bola jantshaku la kumeka ka Reason Reason a ku cinci bya tlheleni ka Belclose bya tava li Milton Milton a susumeta bola jana ye Milton hi kule a chululini kambe a le mahupu a humile mbeli wa Mosambiki bola yikamu bya luza byi lumba va Namibia
5: a bola dzinuva Namibia kamalo yi nga na 12 minutu xa nkamalo wa ku sungula hi 0-0 mitlangu yimbirhi lani ku vekeni ntlangu wa ku sungula xikarhi ka Seychelles xin'we na Maurisa a humelele Seychelles hi munhu wa mabola ya ku yahuliwa hi manharhu ka segunda jornada leyi la Tasa Cosaf mitlangu yi endliwaka a xifundzankulu Maputo hi nga tla leswaku a ntlangu yi endliwa a kampu ya Bebem a ta va a xikatisi na wakatsi wa Mosambiki ni vona ambeli wa Namibia ku va a baxikatisi kambe a tshikile a ku va ku ta ba guardared a bi bola guardared byi boyanzela kani wa tikampu a tibits hi nhloko vasusile va Mosambiki a sindzisa Mosambiki a ba bola ambeli wa Mosambiki tsalime kampu yavo va tlhela va susa hi nhloko va Mosambiki le Mosambiki ya sindzisa doko la bola tlhelisa bola dzansa kulonga na Martin Martin ya vona Belclose lwa tava Aliru Aliru ni bola pfula bola Aliru yi tlhelidza ximatsi a pfela Belclose yi lwa konga Maponteni a kha ta mbela ku sungula a famba Mosambiki a ta chulula hi le Mosambiki va yi sivela nga yi kumi ndlela a tisusi bola va Namibia dzi ya ntshaku hi le Mosambiki tlhe yi teka bola hi kola ka Diogo kapitan ilwe msambiki asindisa kambe vatekile va namibia tlhalisa bola bya ntsako ya famba msambiki atamekandzela kanlo tikamba tibizi namibia fabi bola hanse luza bola ilwe mbelo wa msambiki bola dzina fanuel fanuel apula bola pela mbelo kulolo
6: bola dziyaka kuerela redes denilson enchaine denilson asumeti bola jemanspen diego pelema kanasuvakena bitilwa wa pam atamakandzela kanlokambatibizi lemanspeni loi faisal aya enchaine faisal utlakapa bola bola dzibatsa nuna wa namibia dzikama kudzialuza tava xikatiso xa nkhwana xilumba musambike ata ya kuvani ponteni musambike kuva ba xikatiso xa nkhwana ni vona ifanuel lweyi ya tsutsumaka ya ponteni ku va a ta ya baxikatiso arena lalji kuni a vahlaleli vanyingi va musambiki va kumekaka haleni ku va va tata vona a segunda jornada bya cosafa mpikisanolwandzi wa musambiki bola dzi mpfukeni va yingelananga vabeli vabindzu va musambiki hi vugamu va susa va namibia ya sindzisa namibia yi humaka ni bola
5: hi le namibia ni bola ya famba musambiki a tekile hikwalaho ka kapitawu ilwe kapitawu a pfula bola pela mbelo kulobye a ya ponteni a ta chula va musivelanga yi kumi ndlela bola dzi ya luza a bola dzi luza a ta va a xikatiso xa nkhona na xilumba ya musambiki ni vona liri a ku va a ya ba xikatiso kambe swi komba leswaku a ta va fanuwela a nga ta baka xikatiso
6: i fanuel ya ka ponteni ku va ba xikatiso a bila tsumeta bola byaka aliri aliri fanuel aincheni fanuel a ta chululu hi kulu a koka mpaxo bola vugamu va susa va namibia hi leya namibia yi sukaka ni bola bola dzi ndzeni ka kampo kambe va tekile va musambiki tlhela yi sindzisa namibia hikwalaho ka sokiso dozi i tunga kuje ayinchayini a susumeta bola bya tlhelweni kambe diego pelem va teki bola nyika alirio hi lwi alirio hamba pasi dyaka a tekile guardaredes a ta suka ni bola guardaredes a bola dzi le mpfukeni hi liya namibia kambe va tekile va musambiki
5: va tekile va musambiki bola dza wela mavokweni ya guardaredi di nilson wa musambiki a ba bola di nilson dibandzela kana wa tikambo a tibizi nhloko va susile va musambiki ilwe mbelo wa musambiki a ya ponteni a ta chulula lweyi a ta va aliri ni bola va tekile mbelo wa namibia ambo wa pito ala ku enceka nga nchumu julinyo layani
6: ala ku enceka nga nchumu bola dzini va namibia lava yaka ponteni kambe a susa layana milton bola dzi ya luza tava ku cukumetela kulumba namibia
5: 13 minutos xa nkama lowu i wa ku sungula 0-0 ku beliwa ntlangu wa segunda jornada primera jornada musambiki a humelelile mahlweni ka sechel swimunu wa mabola ku anguliwa hi lin'we kasi namibia a tibeli ntlawa wolu a bi ntlawa wa maurisa hi bola lin'we la ku pfumala yanguli bola ni va namibia va ba bola dzi ya ntshaku musambiki a nyimisa bola i lwe mbelo wa musambiki a ba bola dzi bwandzela kani wa tikambo a tibizi namibia a tlhelisa bola dzi ya ntshaku hi leyi namibia ya sindzisa kambe ya ha sindzisi ku musambiki a tekile hikwala ka capitawu
6: diego pelemba teke bola tlhelisa bya ntshaku la kumeka batista batista yenchayina ku dzintshi dziyaka milton milton a ba bola kambe dzi ximba nuna wa namibia dzi ya luza tava ku cukumetela ka alumba ye musambiki batista hi yena taka cukumetela a ta cukumetela cukumetelele bola batista bola dzi ya xikela va tekile va namibia kambe sandzisa musambiki hikwalaho ka lweyi a tava alimbele joao joao yenchayina teki bola a sumeti bola bya tlhelweni a kumeka ka capitan diego casti a teki va musambiki hiliya musambiki ni bola a ya ponteni a chula bola bya tlhelweni a kumeka ka mbelo kulola tale martin martin ya kusuhi a ni bola a ta copa a nga copa a kangasa bela ku sungula bya ndlela a nga yi kumi layani a wu swaki nakona a ndzuluka ntshaku la kumeka kensani mashel hi lwi ya kensani a yencha yini a kangasa mbele tlhela ntshaku a susumetiwile kambe a ni bola wa famba kensani a susumeta bola bya tlhelweni a kumeka ka mbele kulola bya tava lei milton milton a ni bola yincheyini a jandela ta ndzuluka a vona batista batista le ponteni a nyimisa bola a ku dzintshi hili ya musambiki a ta chulula a nga yi kumi ndlela a vona aliri aliri a yincheyini amba pasi va chululile wa musambiki va susa va namibia
5: hi na dza sei minutu xa nkama lowu wa ku sungula 0-0 a ta va ku khatisiwa ka musambiki kombe a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya namibia ni vona mbelo wa namibia a nyimisekile ku va ba xikatiso kambe hinkwaswo a tshikela cheni guardaredi wa namibia a nge se ba bola namibia wa buya guardaredi cheni a bi bola dzi bwandzelekani wa tikampo a tibidzi hi nhloko va susile va namibia atlhelisa bola bya ntshaku hi le mozambique ni bola ni vona joão ni bola tshamaka endzela ka lowa tikampo a tibiza a pfula bola joão wa famba ya ponteni va susile va namibia
6: vasusile va namibia bola byi lika mbele a tava onesimo bya enchaina a susumeta ba bya tshaku la kumeka antonios antonio a susumeta ka mbele claude a tava ali rashid a etlhelisile bola namibia hi jandela hi kumi kuva mozambique wa sindzisa a byi kumile bola mozambique
5: va tlhela va teka va namibia hi le namibia
6: xikati xilumba namibia hi liya namibia ya famba va ya ponteni sokisiseta ta chulula hi kuni a bi bola golu golu bya namibia maencela ya ku tlanga hi ntamu ya vabele va le ntshaku va mozambique njombo va namibia va londzovota a ku tlanga ka vabele va le ntshaku va mozambique laya na rashidi a nga na swin'wana swa ku swi yenca loko a nga li ku va a langa mbangu lowu a fanela ku va a ninginisa a golo bya ku sungula bya namibia ka madambu ya sonto leyi la na arena lalgi a kusukela ka 18 minutos wa dlawa mozambique bola byini bya ku pfumala ya ngulo
5: wa dlawa na kunene mozambique tanihi ku hlaka jules mavota i ku tlanga ka ntlawa wa mozambique nakona va tlhela va tlhatlekiwa cartown bya halandi kamali wa ku tshungula a ta va cape town a tlhatlekiwa cartown bya halandi kambe hinkwaswi khaltile namibia a nghenisi gol bya ku tshungula ambu wa pitu a ta va hlaya yini jules
6: bon a ni swi kumisisanga ku ni mbele loyi a vitaniwaka a va mozambique va sindzisa leswaku ku fanela ku va ku lavitiwa ka video arbitro hikuva ku ta va ku ve ni a ku va mbele wa namibia a khomi bola hi voko kambe loyi a luzaka yenche hinkwaswo ku va a jula mpulana ya ku kanganyisa kambe golo lebyiyani byi basile bya va namibia va sungulile ni bola va mozambique bola byi na diego pelembe a sumeta bola bya ntshaku la kumeka milton milton a vona mbelekulwa bye riza hi kuli hi nenge wa ximatsa chululi bola byi le mahlweni va susa va namibia hi liya namibia ni bola ndzeni ka kampo va ta chulula hi kuli va namibia kasi hi ku zanga guarda red denilson a huma a khoma bola
5: a khomile denilson a tlhela gaxa bola denis sudia ka mbelekulwa byi loyi a ta va rise rise ni bola wa famba a kongoma pontini a tlhelisa bola bya ntshaku a ta va batista batista a tlhelisa bola bya ntshaku loko ni mbelekulwa byi loyi a ta va milton milton a pfula bola a pfulela pelembe pelembe ni bola kambe ku ni mbeli wa mozambique joan a kumeka ka ntlangeni layani ambo wa pitu a kolani ku va ya vona joan lweyi a kumeka ka a ntlangeni aleno arena lalji ku tali ntamu swinene vakhuzeli ku seketela ntlawa lowa mozambique hi lava kumekaka hi ntwalo a wuxeni nambi mpela dambu hi lomu ku kumekaka a vakhuzeli hi ntalo ambele wa mozambique a sekelekile hinkwaswo swi khaltile a bola dzi na ambowa pitu a hlaya yini mbowa pitu a tlhelisa bola dzi ya ntshaku ni bel club byi lwa ta va faizal faizal a pfula bola a pfulela mbeli loyi a ta va rize rize ni bola va bola byi boyandzela ka lowa tikampo a tibidzi namibia a nyimisa bola
6: a nyimisile bola namibia hikwala ka mbeli rashid rashid a sumeta bola bya tlhelo yi na kumekaka william william a vatekile va mozambique diego pelembe ni bola a teki bola susumeta bya ka kensani kensani a susumetile bola bya tlhelo yi na kumekaka milton milton i kule va chupile va mozambique a sindzisa mozambique a lirio a likule alirio laya na nga byi kumanga va tekile va namibia ni bola hikwala ka mbeli lucas lucas a yincha yina bya ndlela yi nga yi kumanga va tekile va mozambique va tlhelisaka bola bya ka denilson tembe
5: denilson a nyimisa bola a tlhela a pfula bola denilson byi boyandzelekani wa tikampo wa tibits hi nhloko va susile va namibia hi le mozambique a sindzisa hikwala ka aliri aliri a ya ponteni a ta chulula aliri kambe mabele ya aliri a nga vanga lamanena bi bola byi khali tehla ka mabaliza
6: bola byi khali tehla ka mabaliza tala kusuka ni bola kulumba a va namibia a bekisi bola mcheni munyimeli wa ntlawa lowu wa namibia abekisi bola mbangwini wa kona zuma vabeli hinkwavo ku va va ya mahlweni a ya kona ta suka ni bola sukile ni bola bola byi tsemaka endlelekana wa tikampa tibidi ku zanga va Mozambique va nyimisa bola kambe ya silisa a Namibia bola byi kuma xifuwa xa suvere encheni a sumetile va tekile va Mozambique khensani ni bola
5: khensani ni bola va bola khensani byi bandzelekana wa tikampa tibidi kambe Namibia yi susile
6: Isso se ele na mim é bola de naço que isso 22 lei vai para Zamisa custa a Inayene além do que a Constituição ganha zona cambia só se bola ter sinal de acabar Mateus gente aí assume a bola tirando como é que a severa gente aí na mete bola cambia Moçambique ni bola
5: ter essa bola dança com longa no belo colo ajuda tava capitão Diogo a fama a cada um belo custo colo camanga a fama vai ter que ele vai na mim
6: até que ele vai na Namibia coloca Lucas a gente aí na chama que a gente campo de bida é o saca e a ponte ele cama a bola Rizan Romão
5: e Namibia Luiz Júlio uma volta a tinchaca uma pimo e a babeli para Moçambique a gente acaba acho a Namibia Luiz porque o aumento lá custa lá cá meneti e a kutsungula engata acha que o aumento lá na ukata 3 minutos ankamalo yakutsungula bola ni va Namibia batekile va Mozambique ibile Mozambique va musivelela anga ikumindela Mozambique a bola dzi aluza ata va shikatisu tela ukatsiwa ta wa wolo wa Mozambique
6: uta katisiwa ta wa Mozambique bola dzina Antonius ayencha ina Antonius tani malapata chukumetela bola azuma va belikulodze kuva ya mantweni A chico metelil Antônio bola de um fuqueni com zanga para Moçambique vai sustar a bola também a babola lá na Lucas bola de aluza estava suca nem bola colomba Moçambique Denilson também nem bola
5: a pula bola Denilson pela belo Cláudio lá estava Faisal o afam a cada um belo a costumula pula bola vai Chelsea vai Namíbia
6: Matheus bola vai na Namíbia, ela vai embarcar passa de uma gatilha até nem que vai lá com Melanuna ou Moçambique, a gente bola. E assim diz a Namíbia, cambe Diego Pelembe com Zanga, a sua bola já te lembra como é que é Rizan.
5: Rizan, essa bola já é Diogo, nem bola, pula bola, Diogo, vai sucir ele vai na Namíbia.
6: Vai sucir ele vai na Namíbia, cambe a gente com a bola de Moçambique.
5: Ele é Moçambique, nem bola, e a fama é cola com a Martim, cambe bola de ilusa, até vai com o Chicometa lá com o Moçambique. Kulumba na kuneni Moçambique angata chikometela ni bona Faisal
6: akuba
5: chikometeli bola Fanuel bola na capitão asusili mbele wa Moçambique a bola dialuza kamba dziluza anga dzinyimisiwa iguarda red chini wa Namibia
6: anyimisi bola koma bola mavokweni ata gasha bola nyimeli mcheni wa Namibia Agashi bola tsema ka ntsele kana wat kampati bidja shikela iku zanga nhloko ya Milton isusa bola dziliva Moçambique ntsele kana wat kampati bid kuri shikatiso shilumba Moçambique kensane adlawili lana bwa pito ali kusui abapito kuba ikatsiwa Namibia
5: i ntlangu wa jornada la umbiri la tasa kozafa ntlangu wa kusungula Moçambique a humelelili hi munhu wa mabola kasi Namibia na enawu a humelelile bola dzingu bola na Moçambique a chikumeteli mbelo wa Moçambique lwa tava Martin a chikumetela bola dzantsa la nga ni mbelo kulo dzula tava Fanuel a pula bola pulela Rize ni bola batekile va Namibia
6: kambe mbwa pito ku nishikatisi la na fanela ku khatisiwa antla wa Moçambique
5: itakatsi atakatisiwa Moçambique
6: batabekisa bola va Namibia ni bona Mateus ni bola aí a quando cuba tá bascatis Mateus aí que o ele não a bascatis bola de limpo que bola de achique ela vasusa va Namibia ele a Namibia nem bola cambio gamo Moçambique susa bola fumaulo bola de limpo que bola de achique ela e o zanga lhe acometa calana em toco abem Mateus vasusa a bola cam Moçambique estendiça bola Gina Faisal
5: cambi bola de ilusa Ata vashkati sushankona na shilumba Moçambique nivona
6: Martin sushankona la na shkati sushankona shkati shibuil bola znam Alirio
5: Ata vashkati su a kusui ni tsati lokulu na shilumba Moçambique nivona Alirio kuva bashkati su angese bashkati su Alirio alungisa barrera árbitro alungisa barrera kuvaliri ata bashkatiso angesenyikela nawu amboa pitch aliru atlhelela ntsako anyimila liru anyikiwi nawu aliru wa buya liru aba bola liru a vona diogo lwe diogo katambela kusuka katambela ubidzi vamusivelelanga yikumi ndlela aanga musivelela liru anga yikumi ndlela aliru atlhelisa bola dziya ka liru aliru na vamusivelelanga yikumi ndlela katambela kusuka katambela ubidzi vatekile va namibia
6: tekile va namibia hikuva va tlangi hi ntambu va musambiki mava va sivelela bola bola vukamu bya luza byi lumba a va musambiki
5: ata cikumetela bel wa musambiki ni vona martingi a cikumeteli bola martingi dziya ntsako longa ni bel clod lo ata va faizar fanuel fanuel ni bola vona kensan va tekile va namibia
6: va tekile va namibia bola byi na suvere suvere yenchina ya pontena ta chulula ikulu a bola vukamu byi nyima ni va musambiki a sindzisa namibia va susa va musambiki hikwalaka mbeli milton
5: milton va tekile va namibia ata va ku cikumetela ku lumba musambiki ni vona mbeli wa musambiki
6: i namibia ta ka cikumetela bola cikumetela bola kwalaka antonius antonius ya cikumeta bola jemfuke bya xikela kambe ya sindzisa namibia vukamu bola jeluza ta lumba musambiki ata cikumetela
5: ata cikumetela musambiki ni vona fanuel ku va cikumetela a nga se cikumetela fanuel a nyimile fanuel a byela va bel clod kuva va mahlweni a cikumeteli a bola fanuel dziya ntsako longa ni bel clod juamu nhloko a susile vila vabeli va musambiki kwala ka faizal va tekile va namibia
6: va tekile va namibia bola byi na lucas lucas enchena tekeliwile diego pelembe bola byi na musambiki ni vona lana i martinho ni bola va mi tekelile martinho bola byi ni va namibia lava susumetaka bola bya tlhelweni lweyi a ta va li rashid rashid a susumeti bola bya va tekile va musambiki va ba bola bola bya luza ta va ku cikumetela kulumba musambiki batista ni bola
5: ata cikumetela batisha cikumetela bola batisha dziya ntsako la ku nga na aliru aliru va musivelela aliru a nyimisa bola a lavita mahlweni aliru wa famba aliru a tlhelisa bola dziya ntsako a nga yi kumi ndlela aliru a tlhelisa bola dziya ntsako va tekile hi rize rize ni bola a tlhelisa bola rize dziya ka kensan a rize ni bola pfula bola enhloko va susile hi lwembelo wa musambiki mabelu ya faizali a bi bola dzi ka tenhla ka mabaliza swa yala ka musambiki zulu mavoxo
6: swi yala hi ntamu a musambiki lweyi a yena lweyi mi voniki a stadio national zimpeto hi wa ntlhanu a khalutiki ka ku humelela hi mune wa mabola ya ku yanguliwa hi byin'we mahlweni ka seychel ya sukini bola mcheni kambe bola byani va musambiki mitlakuliwa xijekana a xi bubisa ku ku ni mahupi lani i fanelaka va yi khatisiwa musambiki yi ta khatisiwa musambiki bola byi tlhelisiwa ka mateus mateus a suka ka ni bola susumeta bola bya tlhetisaku wa pito a ku fanele ku va va sungulisa a xikhatiso mateus ni bola a nyimela ku nyikiwa nawu nawu a nyikiwile bibola bola byi le mpfhukeni bola bya xikela hi nhloko va susa va musambiki kambe ya sindzisa namibia lucas ni bola ya ponteni a ta chululachululile bola byi famba henhla ka mabaliza
5: a ta va kusuka ni bola tlhelidza musambiki ni vona di nilson di nilson a bekisi bola a pfula bola i tlhelidza xinele a pfulela rise rise a tlhelisa bola dziya hi tlhelidza ximatsi la ku nga ni bel clod lweyi a ta va milton milton a pfula bola hi nhloko a susile aliri va susile va namibia
6: va tekile va namibia kambe ya sindzisa musambiki lweyi a zangaka ni bola i namibia a nga ni bola ni vona suveri ni bola a ya kwini suvera tsumeta bola ya ponteni la kumekaka chris chris a yencela kanga simbela ku sungula chulula bola ya tlhelela kumeka severi severi a ta chulula kanga simbela ku sungula dya ndlela yi kumile kambe hi ku zanga aliri ya teka bola hi gwetiwa xikatiso xilumba musambiki
5: a ta katisiwa namibia nkama lowu hi tlaketlela ka xipimo xa 33 minutu xa nkama lowu wa ku sungula 1-0 wa humelela namibia hi lweyi musambiki wa famba a khatambela ku sungula khatambela wa vubidzi a pfula bola pfula mbele kulobyi va susile va namibia dziya luza
6: bola byi luza ta va ku cikumetela kulumba va musambiki
5: a chikumeteni mbele wa Msambiki bola dzantsa kula ngani mbele kulodzi apula bola pulela Rize nyimisa bola atlesa bola dzantsa ku la kungani mbele kulodzi latava Aliri ni bola kata mbele ku tsungula wa famba ta chululu nga chululu ibe mbele swa ma tsiteni ya mbele wa Msambiki asitsimi paswa tsalte ka mabaliza
7: namuntlha hinkwaswo swa yala swa va Msambiki a yi li vabeli va biti laya na Diego Pelembe kun'we na Faizal a tshikela bola ka Diego hi mpaxo a ba bola dya luza a va kusuka ni bola ka va Namibia va sukile ni bola va Namibia kambe bola sweswi byi ni va Msambiki
5: ni vona Rize ni bola pula bola Rize la kungana Milton a pula bola dzibwandela ka lwa tikampo a tibitsi bola dzina Milton va tekile
7: va Namibia bola dzili ndzelekanini wa tikampo a tibitsi hili ya Namibia ni bola yenchaini va jandlela kambe va yi kumanga va teka va Namibia va sindzisa hikwala ka Chris a yenchaina jandlela kalutile va ta chulula kambe hi ku zanga a susa bola Rize asusi bola Rizan atava xikhatiso xilumba ava Namibia kumxana atava ku chikumetela kulumba ava Namibia vata chikumetela ava Namibia va chikumetelili ni vona suveri ni bola chikumetela bola kambe vasusa va Msambiki bola dzina Jean lwa tshintshiki ndlela a buya leni ku va talumisa na Luka hilu ya Jean wa famba ni bola a wu swake a ta chululu a bola dza tlhelela kumeka ka mbele kulai a nyiketa Jean granzelekaa
5: ambele wa Msambiki amtakuswa xijakana zwilingi xa bubisi xijakana ali agenisa a chingela a balizeni kasi ali mahupi swa yana ka Msambiki i Msambiki lweyi ka 37 minutu leyi a yi tekaka hinkwaswo a ku va dzinganisa ntlangu swa yana Juli
7: swa yana na kunene a mapimu ya Luis Guerreiro a susi João a bela a xineneni a msusa buya a ka tlhelo bya ximatsi João ntizo hinkwawo luwa wu vewake hi yena a sukeki ni bola a ka ntshati lowukulu wa Denilson a kanganyisa vabeli va bidzu va zazo a nyiketana la na Diego Pelembe a tlhela va yene João a ya hetisa ntizo wa kona kambe khombe leswaku bwapito a vona leswaku layani a li nghenelelini ka mahupi hinkwaswo swikhalutini a li ye Namibia 0 Msambiki bola dzili va Msambiki
5: vatekile va Namibia Msambiki ya sindzisa kambe matekele ya mbele wa Msambiki nga vanga lamanene ku tsama kuna shahidi a kumeka ka ntlangeni layani a va umbulukela na yena mbele wa Msambiki lweyi a ta va Faizal na yena wa kumeka ntlangeni vabeli ava bits mabeleli ya mbele wa Msambiki Faizal mayikumanengi wa mbeli wa Namibia leswi endlaka swa ku vabeli hinkwavo va kumeka ntlangeni va ta nghena va ta wudawu a ku va vona vabeli lava bidzi va kumekaka entlangeni a Msambiki lweyi julu a yena swimambana leswi u swi voneke wa ntlhanu wa vhiki ri hundzeke
7: o nga hlaya swa ku ka timinetele ta ugamu i Msambiki lweyi kutani a sungulaka ku va jula nkongometo ni vone Luis Guerreiro layani a cinca mapimo ni mahencela fana ni swoswa a bulisanaka laha na João a n'wi nyikaka swileleto swa ukazi nakona a na Khensani a na Diego a na nakona laya na Martinho a va leletaka swa ukazi ku va cinca fambela wa ntlangu lowu hikuva maencela lawa ma nyoxisi na kutsongo a ntalo wa vanhu lava tsutsumeke va buya laha na Arena Lalgie campo numero 1 ya ABB ku va va tata kumeka ka ntlangu wa madambu lawa lana ka segunda jornada COSAFA 2026 mintlangu leyi milandziwaka tikweni bya Msambiki kutani na dumba xa nchumu xi ta cinca ka mabelela ya va Msambiki
5: swi fanela ku va swi cinca hi ku se jornada dza vubidzi lebyi ntlawa lowu wa Namibia u buya hi ku humeleleni loko swo gamisa xiswo swihandzu wu to kala wu nga pfuni Msambiki na hi tsundzukisa leswaku hi lembe la 2020 Moçambique lua venena na tavukanyisiwa hi Dario Monteiro kasi 2022 a nga swi kotanga luzile ntlawa wolo wa Namibia hinkwaswo swi khalutile ku hlayiwa leswaku a ku khaluta ka swona i ku va Moçambique a khatisiwa kumbe a ta va kusuka ni bola etlhelo bya Namibia.
6: Atava shikatiso shilumba Namibia bekisi bola mbanguni wa kone mcheni na kone mbeli Faizala Abdala kumi kartão amarelo aya kone mcheni abashikatiso bola jimfukeni bola jaya shikela kambi bola zikumwa hiva Moçambique Diego ani bola
5: atelisa bola Diego Dian sakula ngani mbeli kulot hilwe kambi vatekili va Namibia asha ateka ngangama bola ni va Namibia.
6: Bola ni va Namibia kasiku zanga Batista anyimisa bola hili ya Moçambique ni bola.
5: Hili ya Moçambique ni bola va msivelela mbele wa Moçambique apula bola pela mbele kulozi. Eka tambele wa kusungula. Hili ya Moçambique aponteni kambanga aponteni bola ziluza. Ata va kuchukumetela kulumba Moçambique ni vona Batista kuva chukumetela. Angasa chukumetela Batista. Achukumetela bola Batista ziyama ahlwela ngani mbele kulozi ulo ata va Faizal. Faizal ni bola aponteni ata chulula. Wasisa kambanga asisi bola ziluza. Atava shikatisu shakona na shilumba Moçambique ni bona Faizal atava Milton
6: e Martin
5: lu atava Martinho kuva abashikatisu shakona kambi Martin atsiki bola kuva kutaba Fanuel shikatisu tani jena ashikatisu kuba Fanuel atava shikatisu Fanuel anyimisekil shakona ambo apita nga senyikela na wanyikela na wa bibola Fanuel inhloko va susile va Namibia ya sindzisa Moçambique ile Moçambique ya sindzisa ile mbela Moçambique ba bola plus katehla ka mabaliza
6: ya sindzisa ntamu Moçambique kambe njombo ya fambela kule ni va Moçambique hili ya Namibia ni bola a ya ponteni lwa Rashid Ayinchaini kambe va mtekelini va Moçambique João ni bola
5: Juya wa tlerisa bola dzansa ku langa na Diego. Diego andzulukela nga ikumi ndlela va musivelela. Apula bola Diego apela mbele kulozi. Ile Diego tsama ka ndlela ka lwati ka body beat. Wa ku ngoma ponteni Diego. Apula bola Diego apela mbele kulozi. Lwa ta Fanuel. Fanuel ka chilul. Va susili va Namibia. Bola dia luza. Ata va skatisi chilupa Moçambique. I Moçambique lwei. Asindisa ka tani ku tsaka Zulu. Ka ti meta u gamu. Kambi bola dzi tlerisa dia luza. Ata va ashikatisu katiwa Namibia
6: ikuchikumetela kulumba va Moçambique achikumetelile va Moçambique aliri ni bola chesa bajwa ntako ita chula Moçambique kuni vasusua va Moçambique vatsindisa aliriu ayinchaini kambe mbwa pitu akuifanele kwa ikatisiwa Moçambique njeni ka tsatilo tsongo wa kulumba mcheni guardaredes wa Namibia
5: ina 40 minutos já kamalo iwa kusungula 1-0 wadlawa Moçambique kamalo ni vona ka cheni kuva asukani bola wa buya cheni aba bola cheni sibuya me campo ati bizi va Moçambique va susile va Namibia va tekile
6: bola ya sindisa Moçambique na mbwa pita ku live pale kwa ikatisiwa Moçambique njeni ka kumekuningene ni ka me campo ya va Moçambique ata beka bola mbanguni wa kone Lucas tanyimela kwa nyikiwa nawu na ukutana nyikiwile aya kone Lucas ata ba bola bibola nengwa shimatsu bola jimfukeni bola ya shikele kuzanga Denis olopakata bola ya sindisa Namibia kambe Moçambique ateki bola maenchela João ngabanga manena ja kususa bola kambe ugama ba bola ja akusui ni baliza ja guardaredes Denilson Tembe ili ya Namibia ni bola jina Shashidi asumeta bola chele kambe tekili Moçambique ya sindisa Moçambique kwa laka Diego Pelembe kapitan wa seleção ja Moçambique ili ya Diego Pelembe achana kachana kwa kwa kapitan wa Diego achuna bola kwa kapit vai kuzanga Rashida gaji kumaka bola batekili ba Namibia
5: fate kiri va Namibia kambe Moçambique ya sindisa ya sindisa Moçambique a bola dzina va Namibia ilwe mbelo wa Namibia tlhalisa bola dzansa ku bola dzi aluza ata va kuchukumetela kulumba Namibia
6: ita chukumetela Namibia ni vona sokisu 12 iye nataka chukumetela wa Namibia lwa chukumetela ka bola va somata bola dzansa kambe va tekili va Moçambique
5: tlhalisa bola dzansa ku langa na Riza pula bola pela Diego abona mbele kulotswi layani hilwe ya pula bola lwa ali Martin ali Milton a bola dzi aluza atava kuchikumetela kulumba Mozambique ni vona Batista kuva chikumetela chikumetela bola Batista la ungana alir alira pula bola pela mbel cloth ilwe mbelo wa Mozambique ali pontena ta chulula va mutsivela ka ikumjela wa chula mbelo wa Mozambique kambi bola dzi luza bola atava shikatisu shakona chilumba Mozambique na kunene zulu ntavanika shutisha
8: babandukana babandukana babele va Mozambique kuva ingi bola tava dzi khumbi avoko dza nuna wa Namibia kasi avabiva pitu va swi vonile kuva hela hi ni vara na bela akuna a maunchumu layana ixikatisi xa nkhona kutani xibuweke Namibia swi ta bola Mozambique wa sindzisa bola dzina João wa beka bola ntlangeni
5: a beki bola João ntlangeni lwe mbele wa Mozambique ata chula guardareda humelela khoma a khomile guardaredi chin a ba bola chin ribandzela ka lwa tikampo wa tibitu Mozambique inhloko asusile kola ka Batista ya sindzisa Mozambique a beki bola mbele wa Mozambique ntlangeni hi lwe Mozambique hi kola ka Kensani Kensani a pfula bola pfulela Batista Batista a vona mbele kulobyi tlhelo bya xinene wa famba a kongoma ponteni a ta chulula a pfula bola pfulela liri a liri a nyimisa bola tlhelisa bola liri dziya ntshaku leyi nga na rizen rizen ni bola va mutsivela rizen a vona Diego Diego ni bola a pfula bola Diego dziya ntshaku a tlhelisa bola mbele wa Mozambique dziya ntshaku leyi nga na mbele kulobyi lwi a tava Kensani Kensani a vona liri a liri a pfula bola liri a pfulela masinyi kambe mabela martingi dziba a redi dzikati a baliza dziya luza kambe hambi swi ri tano hambi leswa luzaka Mozambique zulu wa sindzisa ka timinete leti ta ugamu
8: ntsena timinete bidi ti saliki kuva hi ni nga yena ka 45 minutu xinyimela a nkama wa xiengetela ta va xikatiso laya na xilumba Mozambique kuva a ta va biwile Batista layana andzeni ka xizendzevutana xa makasi ka tikampo wa tibidi xikatiso xi biwile bola tinamani luya a nga ni bola i Fanuel a tlhelisa bola dya ntshaku ka Rizan Rizan a ku dzintshinyi dya tlhelweni hilia Mozambique hilia Milton Milton a tsemeka ndzela ka wani wa tikampo wa tibidi a famba Milton va bola dya tlhelweni kambe kam bola dya luza ta va kumetela kulumba a va Namibia
5: fata chikumetela va Namibia ni vona mbele wa Namibia lwi a tava dosi tujakuchi a tlhelis tikumeteli bola dziya ntshaku va Mozambique hinhloko va susile kola ka Batista a bola dziya luza a tava ku chikumetela kulumba Namibia
8: va ta chikumetela va Namibia ni vona sokiso dozi a ya kona chikumeteli bola bola dzi le mpfukeni bola dya dya xikela va Mozambique va susa bola kola ka Rizan hilia Mozambique ni bola a kokiwile lani karto amarelo
5: swa fanela na kunene karta wa marelo nakona nkama lowu zulu va nyikela 2 minutes ya xiengetela a ku va yi ta hakelisa nkama lowu ntlangu ta va unyimile swi fanelile karta ndza ha landzi ka mbeli wa Namibia kambe hinkwaswo kaltile a bola na rizen rizen a pfula bola hi nhloko va susile va Namibia bola dziya luza a ta va ku chikumetela kulumba Mozambique ni vona Fanuel kuva chikumetela chikumetela bola Fanuel dziya ka alir alir a tlhelisa bola dziya ka Fanuel Fanuel a vona Diego Diego a pfula bola tlhelisa bola dziya ntshaku la ku nga na Milton Milton a nyimisa bola makeampu ya wa buya Milton va mutsivela Milton a pfula bola dzibwandzela kani wa tikampo wa tibits hi le Mozambique a sindzisa hi nhloko va susile va Namibia
8: vasusile va Namibia ilia Namibia ja ndlela ku huma huma ni bola luya tava hi William William ayincela tsumeta bola dya ponteni la kumeka suvere suvere hi luya hi kula ta chulula nga chulula nga ndzulukile lavisa tlhelweni la kumeka mbele kula tava William William ayincela va teka va Mozambique ya tsindzisa Namibia kambe Mozambique lana lahlekile va tekile va Namibia ni bola hilia Namibia kambe tsemakanya ndzela kana wa tikampo wa tibidi Namibia ni bola dya uchulula ta chulula hi kule Lucas Lwey a kutani a nga ha kumi ndlela hikuva paliwa hi ntamu hi João hilia Mozambique yi tekile bola
5: Mozambique kamba ya himbangu va tlhela va teka va Namibia lwe mbele wa Namibia makeampu ya Mozambique wa ndzulukela tlhelisa bola dya ntshaku leyi nga ni mbele kulobye a nyimisa bola mbele wa Namibia lwi a ta va Onesmo inhloko va susile va Mozambique ni le Mozambique ni bola yi tlhela yi teka Namibia Mozambique a tekile a ba bola Mozambique dzi bwa ntshaku hinhloko va susile hi Lucas kambe a nga ha ni nhloko ya Lucas leyi a ta va ya dyiwa va famba Mosambiki kwala ka liri a liri a ponteni a khatambela ku sungula liri va tekile bola va Namibia yi tlhe yi teka Mosambiki kwala ka Joao hi lwe Joao khatambela ku sungula a bola dzawula minengeni ya Diego Diego hi lwe a ta chulula a pfula bola pfulela a liri a liri wa famba kambe liri a nga himbangu va tekile va Namibia
8: yi ta khatisiwa Namibia a liri yo tatela hi ntamu layana mhaka yenceka kuva a mapasi yake hinkwawo ma hlwela ku va ma huma nakona ka nkama wa sweswi i ku va Mosambiki a jula ndlela ku va byi nganisa ntlangu ku va sungula tin'wanyani ti yelanaka ni ku va a humelela hi kusuhi ni ku va yi tlhasa avugan'wini a 2 minutes lweyi wa xiengetela kutani swi chipile ntsena a to va xikhatisi xo lexi a xi ta ka biwa ku va hinkwaswo swi chipa lana Arena Lalji kampu leyi ku landziwaka kona hi ntlangu ya ku lumba tasa kozafa
5: ni vona vabeli vazazi va Mosambiki a ta va vabizi lani va nyimisekile vona Fanuel kambe hinkwaswo ntizo va tshikela Fanuel ku va a ba xikatiso ame kampu ya Namibia ku swini tsati lokulu amboa pitu a lunghisa barrera a ta nyikela nawu wa buya Fanuel ku va ba xikatiso Fanuel a biskatiso va Namibia va susile amboa pitu a ku swi chipile.

0: canta con rebale, chita el pique.
1: Matsamela ma bexekile kuva hithela hithelela a arena lalji nomu kusungula ke xenge xa vubidri xa Mozambique 0 Namibia 1 Julio Mavota
2: kama lo bola dzingana Diego Pelembe lwa chulaka pala dile ya Mozambique kusuya cha bibola bola dzikalo ta hithelela kama baliza Mayinchela ya kushonga intamo ya vabele va Mozambique la yana vajindela kambe mjombo ivi kuli ni va Mozambique bola jigame kuva jeluza ava kusuka ni bola kulumba Namibia lwa teki bol kutan va teki va Mozambique va tlesa bajan tsakula ngoba ya guardare de Danielson tembe ay ncha yira ni misi bola Danielson ata chulula kumbe chopa bola za tlela kumeka ka Rizan hiluya wa famba Rizan alavisa mati atlakula mati tlela sa tlela kumeka mbele kulo data tlesa bola kambe kam bola dia luza tava kuchumetela kulumba va Namibia
3: ata chikumetela Namibia kama lenga ka 3 minutos ya kama lwa kusungula wa ugamu e 1 a 0 a chikumeteli Namibia chikumetela bola dza ntsako ilwe mbelo Namibia akata mbelo a kusungula wa famba mbelo wa Namibia a pula bola guardareda a komile Danielson atla chikumetela bola dziwela minengene ya Batista nyima a tlerisa bola dza ntsako longa na Diego avona mbelo kulo wa dziwa Mozambique
2: ya ikensani mashela encha ina dzuta badza tlelela kumeka ka Fanuel ata papala dza tlelen ambe vatekile va Namibia ni bola bani bola va Namibia tlasa badza tlelena kumeka Severa kamesa mbele va bit va tsas Diego ateki bola hindu ya Mozambique ni bola
3: kwa famba mbele wa Mozambique akongo mapontina atachulula lwa tava mbele akata mbele kutshula atachulula mbele akatsatile kule apulinizo matusili va Namibia ya sisi sa Mozambique kola kalir apula bola kadenda kama baliza sikaltile ta kama baliza ya cheni ibutsambiki lwa buya kam nani matimba shinene after tsakisa loka dzingani santlangu Julu ikusuka ni bola na chen abi bola chen zibwenzela kana ti kampu ati bids Mozambique atekili kola kam Milton apula bola isipuva susili mbelo Mozambique lwa tava Luciano lwa alikungena ka sosi vachikumetelile va Namibia chikumetela bola dza ntsako ilwe mbelo wa Namibia wasindisi ya famba Namibia ya ponteni bola dza luza atava kuchikumetela kulumba Namibia angese chikumetela Namibia abeki bola mbelo wa Namibia atlerisa bola kuva kuta chikumetela mbelo kulo bya chikumetelile mbelo wa Namibia lwa tava kamzola dos vasusili va Mozambique atava xikatisu amba tava kuchikumetela kumbeni ka ubidzi hi kamzola dos wa Namibia atlela ntsako wa buya chikumetelile ihloko vasusili va Mozambique ile Mozambique ni bola
2: bola dzile ka minenge ya Fanuel enchaini abiwile Fanuel atava xikatisu xa kulumba Mozambique Fanuel makwakwa mangala kuva atava vavisiwile kambe kutana sikelekile ta bekisa bola va Mozambique kuva ku biwa xikatiso xi biwile bola dzi tlhelisiwa dza ntshako ka Guardaredes Danielson loyi a susumetaka bola dzi atlhelweni la kungana Milton abi bola dzi batsanuna wa Namibia va chikumetela va Mozambique va chikumetelile liro a encayeni a nga kotanga liro lani va gama va susa bola va Namibia bola dzi aluza tava ku chikumetela ka lumba va Mozambique nkama lowu teka ka 7 minutos nkama lowu wa ugamu vachikumetelile bola dina alirio akangetisa mbelo wa kusungula dya ndlela yi kumile ya vona ntsako la kumeka mbelo kulo tava le Milton a ku titshinja ka Rizan a wusake a vona le Fontaine kumeka Fanuel akati mbelo wa kusungula wa famba Fanuel a ta chulula hi kulu a chululile alirio a hlwelile alirio a khoma guardarede a khomile bola guardaredes a gaxile magaxela a nga lava manene kambe bola va gami kuva va teka vo va Namibia lava fambaka ni bola
3: kambe a nga ha fambi Namibia bola dzi luza tava ku chikumetela kulumba Namibia ni vona Rashidi ku va cikumetela tshiki bola ku va ku ta cikumetela mbele ku lobye lwa hekisi dosi a nyimisekile mbele wa Namibia a cikumeteli bola ku nga ni mbele ku lobye lwa ta va William a ba bola dzibuyandzela kani wa tikampu wa tibit hi nhloko vasusile va Mosambiki yi tlha yi teka Namibia bola ni va Mosambiki.
2: Bola ni va Mosambiki teka Namibia kambe ku ni mbele lweyi a pulundzekaka hili ya Mosambiki ni bola wa famba Martin Pontin a ta chulula hi kulu a chulile kambe hi kugamu João Enchain va susa va Namibia kambe ku kugamu ku humelela Guarda Red Mcheni a khoma bola
3: a khomile Cheni wa Namibia a nga ha teki nkama Cheni a ba bola Cheni dzibuya me kampu kambe va tekile va Namibia le Namibia va tlhela va teka va Mosambiki ya famba Mosambiki ya Pontin a tlherisa bola mbele wa Mosambiki a bola dzi ya luza a ta va ku cikumetela ku lumba Namibia a cikumeteli mbele wa Namibia a nga ha tekinga nkama hi lweyi Namibia a tlherisa bola dzansa ku longa ni mbele kulobye a pfula bola mbele wa Namibia hi nhloko vasusile va Mosambiki Guarda Red a humelela khoma a ta cikumetela
2: mili Danielson a ta cikumetela a cikumetelile vakhuzele va bandlukana va nyika nkhinki va nyika ntamu vabele va Mosambiki ku va nga ku humelela a golo bya ku sungula ka madambu lawa na tilumba Mosambiki a Lirio ni bola a nyimisi bola wa famba ka nga se bela ku sungula Kaltin hi lweyi a Lirio a khata wa Bidzi wa famba a tsema kanzela kana ku khomba tibidzi kartao amarelo kartao amarelo zikombiwa nuna wa Namibia William kartao amarelo kuva a kokovisi Alirio layana ku ningeneni ka makeampu ya va Namibia ta va xikatiso xilumba Milton Makombe i wa Mosambiki
3: ilika 9 minutu jankamalo i wa kuwa ugamu 1-0 ni vona Milton ku va ba xikatiso a makeampu ya Namibia a bixikatiso Mosambiki ile Mosambiki a sindzisa hi nhloko va susile bola dzi ya luza ku humelela Guarda Red Chine a teka a ta suka ni bola Chine a nga se ba bola wa buya Chine a ba bola dzi ya luza a ta va ku cikumetela ku lumba Mosambiki Mosambiki a cikumetelile bola dza wona milengene ya Dion
2: wa famba Diego a vona Pontin João a pasa dza humanga ka Diego kasi ka João kambe bola dza hanivo va Mosambiki bola dzi na luya na ta va li Milton lwa sumetaka bola dzi a tlhelela kumeka mbele kulobye ta va li riza na chululile bola dzi ikule kasi Guarda Redish a humelela a khoma bola
3: a ba bola Chini dzibuyandzela kana tikampu wa tibidz vasusile va Mosambiki va tlhela va teka va Namibia va ba bola dzibuya makeampu ya Mosambiki Guarda Red a nyimisa bola Dilson ba bola pfula bola pfulela
2: riza na nyimisi bola susumeta bola dya tlheleni ka kumeka Milton Milton yenchayina ta pfula pfulile dya Pontin Alirio a nyimisa hi xifuva a beka ntlangini a kangisa vabeli va bidzi vatswa bya Kaltin hi luya wa famba Alirio a yenchayini a jandlela nga yi kuma tlherisi bola dya ntswaku la kumeka Martin Martin a vona mani a vona Batista kambe bola gamu dya luza ta va ku cikumetela ku lumba va Mosambiki a va luzanga nkama cikumeteli va Mosambiki bola dya na Milton Milton a tlherisa bola dya ntswaku la kumeka kambele kulaa ta va le riza na yenchayini wa lavisa jandlela kalutandzela kana wa tikamba tibida la cikumetela bola dya tlhelweni la kumeka i João a yenchayini bola nga famba va Mosambiki a yi Pontin a ta chulula hi kulu a Kaltin wa famba hi luya a chululile bola a khomile Guarda Red
3: a khomile Cheni ni bola ba bola Cheni a nga ha teki nkama a nyimile Cheni a byela vabeli ku va va mahlweni a bi bola Cheni dzi buya a makeampu dzibuya xikadzi ka kampu va dokolile va Namibia hi le Namibia ni bola va lwisana lani Mosambiki a tekile kola ka Hamilton Milton a ba bola dzi ya luza a ta va ku cikumetela ku lumba Namibia a nyimisekile mbele wa Namibia a cikumetele bola dzi ya ntshaku a nyimisa bola hi va Namibia a tlherisa bola dzi ya ntshaku hi le Namibia ya famba makeampu ya Mosambiki vasusile va Mosambiki
2: bola dzi na Diego a sumeta bola dya tlhelweni la kumeka ka Martinho Martinho a nyimisi bola a takula nhloko wa menta a zuma vabeli va va mahlweni a ku hamba pasi dya ka Alirio Alirio a tlherisa dya ka ye Martinho Martinho a ku ndzinsi dya ka Diego Diego a tlherisa dya ka Martinho kambe va tekile va Namibia na kasimbwa pito ku ni xikatiso la ku xihoxo lani ku fanele ku khatisiwa a ntlawa wa Namibia u khatisiwile ntlawa wa Namibia Khensani Marshall ni bola asumeta batla tlelweni la kumeka ka suki suki zi Fanuel hilwe Fanuel wa famba tsa bola aba Mozambique ba chavisi projeto in quadro bola dzi na Namibia
3: ile Namibia tlete ka Mozambique kama mbwa pitu ali kutava ni shikatisu ilika 12 minutos ja kama lo wa ugamu 1 a 0 ali shikatisu kukatiwa Mozambique tibasiri Mozambique atakatiwa atakatiwa Mozambique Nivona mabele vana mibe vabe kisi bola. Kami kunu mbele wa Mozambique akumeka kantangeni. Ambwa pito ya konu kuwa ya vana mbele akumeka kantangeni.
2: Akumeka kantangeni. Lo nina pazami Batista. Wabonelele wa nuna wa Mozambique. Bata o Dao. Ntango unimele aleno a Arena Lalji. Nkamalo itseketela ka xipimo xa 14 minutos.
3: Kambi kukomba lesha kuhinkwasu shikaltili, julu. Antlanguta ya matlena takatiwa Mozambique. Nivona wa Namibia, ame kampu yao. Ilue mbelo Namibia, bishkatisu katiwa li Mozambique. Nishoku vasusili wa Mozambique. Ile Namibia, ya sindisa ya ponteni ya famba. Mapamba Mozambique, Namibia, chansa bola janta haku Mozambique atekili.
2: Atekili bola kambi, ashteka kankame kuwa bola chini wa Namibia.
3: Ilue mbelo Namibia. Akata mbela kusungula wafamba apontene vatlevate kava Mozambique ikona ka Diogo atekile Namibia ibe Namibia ata chulula jetela jela kuva chulula akata mbela kusungula chululi guardare da omelela koma
2: akomile Denison akateka nkama kashi bola bola dzipukeni kamba susumetwili nuna wa Mozambique alirio tavashikatiso chulumba Mozambique itakatisiwa Namibia kuningene nikame kampo yava Namibia Kutavana kuchinchana kwa beri chalo za Mozambique.
3: Na kuneni kuni kuchinchana kuma João, kungena Marcos, itali za Mozambique. Na koni kama Dambulawa, Faisala Umili, Luciano Angenili, itali za Mozambique. Kuchincha kwa ubizi, kama lengana 14 minutos, angama lewa ugamu. Bola niwa Mozambique.
2: Bola niwa Mozambique. Hiye Marcos, angani bola, incha ina ya ponteni, bola daka Batista, Batista Kaltin, abona Marcos. Marcos ya janjala, chelsa bajan chakula kumeka kwa atavam ali sokisu 3000 tona bibola kumaulba bibola gamu ziafa minengeni ya guardarede mcheni wa Namibia
3: bola niva Namibia nivona cheni kuva babola ngase babola cheni abibola cheni zibuanza la kalwati kampa bidzilwe mbele wa Namibia nyima wafamba Namibia vamusivele vamusambiki vatekiri vamusambiki
2: Atekila lira bona reason reason sumeta badza tlela kuma ka Hamilton ayencha ni Hamilton takula matita menta chopa bola dzia manstrain kamba kuna niwa mungu wa Mozambique patekile ba Namibia
3: patekile ba Namibia kamba tava askatisu na katsiwa Mozambique achikumetelili mu Namibia ilwe mbelo na Namibia ni bola kelsa bola dzia ntsako yasindisa Namibia kamba yasindisa Mozambique atekile tlaiteka Namibia ihloko vasusili ba bele ba Namibia bola dzibeliwa yehla kati ihloko dzafamba Mozambique vatekile vatlela vateka kamba mbwa pito alishikatisu au katsiwi Namibia ata va Mozambique
2: katsiwa
3: ata katsiwa Mozambique ni bona mbelo na Namibia bekisi bola kuva bashikatisa tlela ntsako angese ba bola mbelo na Namibia Anyima dzela ababeli kula dzikuva va mahlwena ba skatisu ihloko vasusili va Mozambique
2: Tsaka zata ka Mozambique madambu ya namuntla leno arena la Algim 1 a 0 wa humelela Namibia bola dzile va Mozambique vachulaka bola vatekile va Namibia
3: Vatekile va Namibia ihloko vatle vasusa va Mozambique ibe Mozambique ni bola
2: Tie kwa ni bola bamba pasi pasa zao manga tindana tinele kwa gamu bola zibiwa ziaka guardaredi ya susili bola guardaredi asusi bola wa sulubanya guardaredi layana mangala kubatavam ativavisili loko asusi bola layana
3: na kuna nijula ativavisili masusela guardaredi avonisha kulayana eri ngozi kusam ni matu na matu ni mbeli wa Mosambiki masusele ya kanga vangala vanene akumeka ntlangeni vata udawu vata nghena kuva vata vona chicken ankama lowu hi tleketela ka xipimo xa 17 minutos ankama lowu iwa ugamu i Mosambiki loyi a endlaka ka hinkwaswo ku va dzinganisa ntlangu ka madambu lawa ka timendele ta ugamu a endla ka hinkwaswo ka xikamelete ya ku sungula ka xiyenge lexa wubidza ka nghena nakona a fanela ku va tsakisa a vakhuzeli lava kumekaka hi ntalo lani a kampu numero 1 ya Arena Lalji hi tsundzuxila swaku i jorada lawumbirhi la tasa kozafa ntlangu lowu pfuleke hi wa ntlhanu wa vhiki ri hundzeke loko Mosambiki a ta va bintlawa wa Seychelles hi munhu wa mabola kasi ntlawa wo lowu wa Namibia wa ntlhanu wu tibeli ntlawa wa Mauritius hi bola lin'we kambe ko namuntlha ku ve ni ntlangu xikarhi ka Seychelles na Mauritius lani ku gayeke ntlawa wa Seychelles hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi manharhu wa famba Mosambiki ni bola
2: bola dzina Milton Milton a nyimisa bola a enchayini wa famba Milton a takula nhloko a ta chululu hi kula chululile bola dzili mahlweni dya xikela va susa va Namibia tsinisa Mosambiki mari ku ni bola beka bola ntlangile kumeka ka Kensan amba pazi ya ka Diego Diego a kangetsa bela ku sungula a ta tintamu Diego bola va susile va Namibia
3: a susile Namibia ni bola va tlhela va susa va Mosambiki a swa ha tekanga kama hi lweyi Mosambiki ni bola
2: Kensan a susumeta bola dya ka Aliro Aliro amba pasi dzi humanga tindla tinene va susa va Namibia bola dzi aluza tava ku cukumetela kulumba Mosambiki a ta cukumetela Mosambiki a cukumetelile bola dza famba va Mosambiki Aliro amba pasi a swi humanga tindla tinene va tekile va Namibia ni bola
3: hi lweyi mbeli wa Namibia tshamaka ndzelakalo wa tikampa tibidzi va tlhela va teka va Mosambiki
2: va tekile Kensan ni bola susumeta bola dya teleni va tekile kasi a susumeta bola dya ka Denilson Tembe munyimeli wa Mosambiki a nyimisi bola Denilson a susumeta bola dya ka Milton Milton a enchayini a nyimisekile Milton hi kuni a ta chopa chopile bola dzi le mahlweni a ya kona Diego kambe hi utranga a va susa va Namibia bola byana ye Mosambiki Diego a susumeta bola va mi tekelile va Namibia
3: a tekile Namibia va tlhela va teka va Mosambiki a bola dzi aluza a ta va ku cukumetela kulumba Namibia ankama Namibia cincaka wa huma sokisi 3 ku nghena kamzola 9 hi tlhelo dza Namibia a ntlangu nyimile ambo wa pitu a byela mbeli wa Namibia ni ta va ni nga tivi swa ku ntswini mbeli loyi a byeliwaka swona ka mitlangu wa beliwa bola ni vabeli va Namibia va cukumetelile mekampu ya va pfula bola dzi boyandzelakani wa tikampa tibits a bola dzi nyimisiwa hi mbeli wa Mosambiki loyi hi reason
2: reason a nyimisi bola vona Aliro Aliro a enchayini a ku dzintshindzi ya Kensan Kensan a tlhela susumeta bola dzi ya mahlweni kambe va susa va Namibia bola dzi ya luza ta va ku cukumetela ka alumba ye Mosambiki nkama hi teketela 19 minutos 30 segundos bola dzi na va Mosambiki a ta cukumetela va Mosambiki a nyimisekile Mosambiki a cukumetelile bola bola dzi le mahlweni kambe hi ugamu va susa va Namibia va teka bola
3: hi lweyi mbeli wa Namibia a mekampu ya vo wa ndzulukelanga hi kumi ndlela wa famba Namibia a tshamaka ndzelakani wa tikampu a tibits hi lweyi mbeli wa Namibia a pontini a ta chula kambe va tekile va Mosambiki
2: va tekile va Mosambiki va tlhelisa bola dya balizeni la kumeka Denilson Tembe a nyimisi bola hi nenge Denilson a hamba pasi dya tlhelweni la kumeka Riza Riza na enchayini hi luya a fambile a kaltile a vona Marcus Marcus a enchayini a tsumeta bola kambe va tekile va Namibia
3: hi lweyi mbeli wa Namibia a pontena ba bola dza wela mavokweni ya guarda redi Denilson
2: Denilson a nyimisi bola susumeta bola dya tlhelweni la kumeka ka Milton Milton hi kula chopile a bisa bola mahlweni la kumeka ka Martin Martin a nga dzi kumanga va teka va kumbe va sivelela va Namibia bola ugamu dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba a va Namibia
3: a ta cukumetela mbeli wa Namibia a nyimiseki pontini a cukumeteli bola mbeli wa Namibia hi leyi Namibia Mosambiki a susile
2: a susile Mosambiki va sindzisa va Mosambiki kambe bola byani vo va Namibia lava fambaka ni bola hi liya Namibia
3: ya famba Namibia ya ponteni ta chulula hi lweyi Namibia ta chulula kambe ka yi kumi ndlela tlhelisa bola dza ntsaku vavasi va lava yi kumi ndlela ta chula mbela Namibia va sutsile va Mosambiki a ta chula mbela Namibia lezi bolo a khomile guarda redi
2: a byi nun'hwela bya vubidzi bya va Namibia guarda redi wa mangala ku va
4: a vavisiwile wa pfuluvundzeka Danielson Tembe. Danielson imbeli wa le ntshaku wa Musambiki, kambe ndzeni ka ntshati lowutsongo wa Danielson Tembe, mbwapito a nyimisa ntlangu.
3: A nyimise ntlangu mbwapito ku va ku avaliwa mbeli loyi a kumekaka ntlangeni a ko layani. Guardaredi Danielson mbeli kulobye a ko va vona mbeli lweyi a kumekaka ntlangeni loyi a ta va rize a kumekaka ntlangeni kama loyi tlakelaka xipinu xa 22 minutos a nkama loyi wa ugamu hi 1-0 wa humelela Namibia.
4: Wa humelela Namibia, wa huma Rizan ku va a teka miniti yin'we ntshaku a ta tlhelatlhelela ka ntlangu.
3: Na kunene
4: ka cukumetela va Musambiki, va cukumeteleli va Musambiki, kambe ya sivelela Namibia susa bola. Bola dya ya luza ta va cukumetela ka halumba Musambiki. Ni vona Fanuel ni bola,
3: Fanuel ni bola, va tlhe va teka va Musambiki, va tekile va Namibia. Hi le Namibia ita chulula susi bola tlherisa bola dya ntshaku, bola dya ya luza a ta va a ku cukumetela kulumba a bola ni va Musambiki.
4: Bola dzi na Aliri a kanganyisa mbelo wa ku sungula dya ndlela Kaltil Aliri a pasi a tirumanga tindlela tinene, kambe hi ku zanga humelelile laha Milton loyi a susumetaka bola dya ka Guardared Danielson Tembe. Ya hincayini Danielson a susumeta bola dya ka Batista, Batista a ku dzintshi dya ka luya kasi bola hi vugamu dzi na ava Musambiki i Martin wa famba Martin ya Ponteni, Martin a ta chulula hi kula chulile kambe kutani a dumile bola va pakata
3: golo.
4: A bola dzi ningeni ndzeni ka mabaliza kambe ku mangaliwa ku va bola kutani a dzi humile a ta va kusuka ni bola kulumba ava Namibia.
3: A ta suka cheni ni bola tlhelela ntshaku cheni a tlaku xamaku ku va vabeli kulobye va ya mahlweni a bi bola cheni ni boya me kampu ya a hlaku yini a mbowa pitu julu ku ta va ku hlayiwa yini na kunene
4: bon
3: yi ta va
4: a mbowa pitu a nyimisi ntlangu a mbowa pitu wa vumune a lavisa a vhari layani ku va vona leswaku na kunene ta va byi humile bola swi fakaziwile bola byi humile a fanela ku va a suka ni bola
3: na kunene a ta suka Namibia hinkwaswo swi kaltile wa buya cheni ni bola ba bola cheni dzi buyanzelekani wa ti-camp at beats hi nhloko wa susile Musambiki bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba Namibia a ta cukumetela mbelo wa Namibia a nyimisekile ku va cukumetela a nga se cukumetela cukumeteli bola dzi ya mahlweni vasusile va Musambiki kamba mbowa pito ali
4: ku ni xihoxo na kunene a ta va susumetiwile layana Milton lweyi a baka bola dya tlhelweni la kumekaka Rizan Rizan a yincayini hi kula mba pasi ya ka Aliri a byi kumanga Aliri va tekile va Namibia hi liya Namibia ni bola
3: Namibia ni bola kambe va tekile va Musambiki hi le Musambiki ya famba
4: Marko Jani bola yincayini wa ndzulukela Marko a tsumbeta bola dya tlhelweni la kumeka Aliri Aliri a kangasa mbela ku sungula va mi tekelile Aliri
3: hi leyi Namibia ya famba va tlhela va teka va Musambiki
4: Aliri ni bola yincayini swake wa ndzulukela Aliri a tlhelisa bola dya ntshaku Musambiki ni bola ta yikulu va chopile kambe a bola dzi ya minengeni ya va Namibia
3: hi leyi Namibia ni bola me kampu ya a tlhelisa bola mbeli wa Namibia dzi ya wela mavokweni ya kumbe minengeni ya chini chini ba bola a ba bola la ku nga ni mbeli kulobye wa Namibia hi leyi Namibia a famba a pfula bola mbeli wa Namibia kambe a mi tlakusa xidyekana a bubisi xidyekana a ku ali mahopi mbeli wa Namibia a ta va ku cukumetela kulumba Musambiki
4: hi ku cukumetela kulumbela va Musambiki bola dzi na Milton a yincayini Milton a nyimisi bola a tlakula matihlo wa menta Milton a ta copa hi kulu a copile byi mahlweni bola va susa va Namibia kambe ya sindzisa Musambiki kwala ka Martin Martin a nyimisi bola aya Ponteni Martin wa susumetiwa tlhela Martin a jandlela a nga yi kumi hi vugamu va teka va Namibia kambe Musambiki yi sivelela bola hi vugamu dya luza ta va cukumetela kulumba a va Musambiki va cukumeteli va Musambiki Martin wa ni bola encayini a jandlela Kaltil Martin wa famba va musivelela chulile va susa va Namibia kambe ya sindzisa Musambiki kula chopi bola bola kalta henhla ka mabaliza a ta va xikatiso xa nkhone ku va kwala ti ta va byi khumbi nuna wa Namibia. Ni vona Marcus, ni vona Martinho va ya ponteni ku va ku biwa a xikatiso xa nkhona xa ku lumba a va Msambiki. Va ta ba xikatiso xa nkhona va Msambiki, Marcus a nyimisekile na ukutani a nyikiwile a bile xikatiso. Marcus zena yini bola chululini, bola va susa va Namibia, bola vukamu bya luza ta va ku cukumetela ku lumba a va Msambiki. Marcus a nyimisekile a cukumetele bola a vona layana Martinho, Martinho a jya chulula a jya ndlela nga yi kumi Martinho a bi bola, bola dzi banuna wa Namibia dzi game ku dzi ya luza. A ta va xikatiso a ta va ku cukumetela hi ku cukumetela ku lumba ya Msambiki, va cukumetele bola dzani tshakula kumeka Milton a nyimisi bola a tlherisa bola dzani tshakula kumeka a ta va ali Batista, Batista a ta chulula va chulula va Msambiki nhloko a gunya bola aliri bola xifama henhla ka mabalisa swayala ka Msambiki Anabela.
3: Swayala hi le ka 28 minutu ximusambiki loyi endlekaka hinkwaswo kambe bola dza yala ku nghena ebalizeni bya Namibia kambe ta swi vona kama walikoni bola ni va Namibia va bi bola va bele va Namibia a bola va tekile va Msambiki,
4: va tekile bola va Msambiki zina kapitan Diego loyi baka bola ka mabela nga vanga manene kuva hi ku gama va susa va Namibia, va susa va Namibia bola dya luza ta va ku cukumetela ku lumba va Msambiki va nyimisekile va cukumetelile bola, bola dzina Alirio a nyimisi bola susumeta bola dzani tshakula kumeka ka Rizan, Rizan a vona Milton, Milton a yincha yini a tsemakanya ndzelekana va tikampati vita tlakula nhloko a lavisa a ta chulula hi kulu a chulile bola dzi mpfukeni bola dzi ya xikela hi nhloko va gunya a khoma guardaredi
3: a khomile chicken a tlhapfuka wa buya chicken a ba bola dzi buya ndzelekana va tikampati bits hi le Namibia nhloko yi susile ya famba mbela Namibia va susile va Msambiki
4: va susile bola zina Marcus inhloko a susumeta bola kambe va teka va Msambiki hili ya Msambiki Diego ya kone na Alirio kasi ya pasi drau manga tilatine ndza Alirio bola dzikame kuva dzi ya fa minengeni ya guardaredis Drilson wa Msambiki a susumeta bola dzi ya tlhelweni hili ya Msambiki khensana ni bola a tlhelisa bola dzi ya kamani luya inuna wa Msambiki i Milton hi kuli a chopile a vona Alirio kambe a nga byi kumanga Alirio va susile va Namibia ya sindzisa Msambiki kwala ka Diego Pelembe a sinyimisa bola dzi ya ka Kensani, Kensani a vona ya tava ali Milton hi kuli Milton a ta chulula a chulile machulela nga vananga manene kwala hi vugamu byi tlhelisiwa Kensani ni bola a yenceni Kensani ka nga sambela ku sungula a kalti va famba ma Kensani a ta chulula a chulanga a vona akul a chopi bola va susile va Namibia ya sindzisa Msambiki hiluya hi kuli Milton va machulela nga vanga manene bola dzina va Namibia hiliya Namibia yi vekaka bola ntlangini ya famba Namibia
3: wa famba Namibia ta chulula Namibia a wu swaki layana tlhelisa bola dzanisa hi lwi mbela Namibia golo ka migalo dzya lusa dzi katitlheli dza baliza ali kusuhi Namibia akuva engetela hansi kambe Denilson a tekile a tlhaba bola hi li tlakatlhela ximumu xa 30 minutus a nkama lowu i wa ugamu zulu bola ni va Msambiki kola ka Aliri a kata mbela ku sungula Aliri a kata wo bidzi a bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela ku lumba Msambiki a cukumetela bola dzi ya ntshaku.
4: Diego Pelembe kapitan wa
1: atsimukile Julio Mavota na Anabela Nkumbe
4: ITV
1: kutani mitshelele
4: ya tasa na kunene bola dzini va Msambiki va ta cukumetela Milton a tsumeta bola dza tlhelela kumeka ka mbele kulo dza tava Rizan, Rizan enche ina jandlela wa famba Rizan a ta tsema ka ndzela kana wat kombati bila tsema ka nyela mba pazi ya ka Aliro Aliro enche a ndzulukila rile Aliro chulile bola dzi ya Ponten hili ya Msambiki va susa va Namibia
3: bola ni va Namibia va bola khasa bola dza ntsa ka Msambiki a tekile
4: a tekile bola dzina Aliro a tsumetaka bola dza tlhelela kumeka Kensani, Kensani amba pas a biwil Kensani ngwapitu a bapitu kuva yi khatisiwa Namibia yi ta khatisiwa Namibia hikuva na kunena Billy Kensani Mashele layani a Billy Milton a sumeta bola ya tlhelweni la kumeka ka mani luya ivi Fanuel Fanuel a yimisa bola tlhelisa bola ya ntshaku la kumeka ka Riza Riza na yincena nga teki nkama a sumeta bola ya ka Milton hikulu Milton ta yincena a hamba pasi ya tlhelweni va tekile va Namibia lava baka bola bola ya mahlweni a va Namibia hinkwavo kutani va kumeka kusuhi ni baliza bya mcheni va sivela kuva Musambiki a nga ni nghenisa golu ya Musambiki ni bola bola jile mfukeni bola jile xikele Alirio a nyimisa bola Diego a tsumeta hi lebyiya bola jile Alirio a chululila Alirio kambe ya sindzisa Musambiki va susini va Namibia ya sindzisa Musambiki bola hikuva mjeluza tava ku chikumetela kulumba a va Namibia
3: va ta chikumetela va Namibia kamba lo Musambiki a byelaka ku cincaka ni vona Nelu ni vona Samuel kuvangena ha chikumeteli Namibia a chikumetela bola dya ntshaku hi lava bele va Namibia va famba va mu sivelela mubele wa Namibia a nga yi kumi ndlela wa famba mubele wa Namibia a ya ponteni a ta chulula a kata mbela u sungula vasusile va Musambiki
4: vasusile va Musambiki bola jina Marco ya nyimisa bola Marco ya yincheyini hi luya Marco wa famba a ndzulukile wa famba kalutile va bits vazazi wa famba Marco ya susumeta bola ya tlhelweni a ya ponteni Marco a ta chulula a vona Diego a kalutile kapitan wa famba hi luya a tapa a pikapile bola bola kombetelen kama baliza usaki lana Diego Pelembe ntizo inkwau kambe asfama ngatindlela tinene pale vukamu jeluza atava a kusuka ni bola kulumba ava Namibia
3: na kulena ta
4: wahuma Diego
3: wahuma Diego kungena Nelu kwa huma na kona Alirio kungena Samuel ilika 33 minutos angamali wa ugamu Musambiki lwa yetaka ka hinkwaswo kambi swa yala kambi ta vona ku satimenta ta ugamu ku beliwa hi ntama me kampu ya Namibia le bola ni va Musambiki
4: bola dzina va Musambiki maritinga ni bola bi bola bola tava ku chikumetela ya chikumetela Musambiki Marco ya ponteni a yincheni Marco a nyimisi bola ta chulula a tsumeta bola jaka maritinga maritinga Marco a chulile bola dzina mfukati ya xikela hi soko a bi bola fambetheleni ka baliza wa hisa ntlangu wa Nabela
3: wa hisa ntlangu xuli mavota i Musambiki lwa yincaka ka hinkwaswo ka timeta ugamu a dyo dzinganisa ntlangu a goli ku ta fika swoswi dayala a bola ni va Musambiki zulu
4: bola dzina va Musambiki bola dzina Marco Marco a yincela tlhelisa bola dya ntshaku luya a kumaka bola i sokisu 23 wa Musambiki Samuel a yincayini ya famba Musambiki Martin ni bola a chula bola dya tlhelweni hi liya Musambiki va tekile va Namibia
3: a tekile Namibia wa famba mbele wa Namibia wa ndzulukela laa nga yi kumi ndlela va musivelela kata mbela ku sungula hi luya kongoma ponteni a tsemaka ndzela ka lwa tikampa tibidzi wa famba a kongoma ponteni tlhelisa ximatsa a tlhelisa bola dya ntshaku la nga ni belclod ya sindzisa Namibia ya famba Namibia kata mbela ku sungula ata chula Namibia anga ikumi ndlela va musivelela va tekile va Musambiki va tlhela va teka va Namibia ivile mbele wa Namibia ni bola a tlhelweni a pontini ata chulula wa yala anga ikumi ndlela va musivelela tlhelisa bola dya ntshaku ya sindzisa Namibia ata chula mbele wa Namibia ya bola dya bambele wa Musambiki va tlhelisa bola dya ntshaku va tekile va Musambiki
4: va tekile va Musambiki ni vona Khensani ni bola liwa wa famba Khensani a tsemaka ndzela ka loko tikopa tibit hi lwa Khensani wa famba Jayini a jandlela a kanga tsumbelo sungula kalutile wa famba Khensani a ta chulula hikulu a chulile Mito a yimisi bola hikulu a fa bola va tlhelisa ntshaku hi vukamu yi lusa Musambiki bola tsani va Namibia yi tlhelisile Musambiki Mito ni bola hikulu a copa bola yi famba yitaka mabalita sakazata ka Musambiki kuva ninghenisa a golo bya u dzinganisa ntlangu ku ta va ni ku cincana ka vabeli tlhelo bya Musambiki
3: na kunene ku ta va ni ku cincana ka vabeli ni vona aline a kuva nghena hi tlhelo bya Musambiki a nyimisekile kambe a nge se nghena a bola bya beliwa a ta va ku chikumetela kulumba Musambiki
4: kulumba Musambiki bola dzina maritinga maritinga sumeta bola bya tlheleni vapitu a ku kuni xihoxo lani xilumba a va Musambiki Capitão Martinho, Angimisi Balam, Wafamba Martinho, Assumeta Batista, Batista Tachule, Ikula Chulili, Intoco, Vassu, Sabanami.

0: hlukile wa pam ata chulula anga khaltwa bitu batsaswa biwili la yana abiwili Marcus wapulunzeka Marcus
1: na kunene kutichana wangena aline kuma fanu ni bona na kwani kutichana itlalizanta wawa Namibia kungena sokisi ozi Gerson angena ku anyika umbangu mani anyikiwa umbangu imani Gerson wahuma rashihidi wahuma kungena Gerson akamalenga ka 37 minutos akamalwe ugamu asikatisu julu sha msambiki sha chavisa layani anjombo ikuma msambiki kombi ikuma Namibia itashivana tsauka sikatisu leshi ni bona vanuna munhu wa babeli vahlevetelana layani antiwi swa ku ta vamana ka ta baka sikatisu kambe leswi tiyake leswaku ka ta va sikatisu a makeup ya Namibia ka ntshati kusuhi ni ntshati lowukulu a nyimisekile mbelo wa musambiki ku va ba sikatisu
0: a nyimisekile mbelo wa musambiki ku va a ba sikatisu Samuel mbwapito a nyivona lela ta barera vasusumetiwile kumbexana vasusiwile vabeli layana ta va xikatiso xilumba musambiki nkamalo ni nghena ka 38 minutos Samuel ayakona hikulu a chopile xikatiso nakatile guardaredes ayaka recarga musambiki a ta sindzisa hikulu bola byi huma heta ka mabaliza
1: amentile layani a Samuel kambe guardaredi chini i guardaredi xulu hi ku tsalana pimile laha ni bola byi fambeka hi kona kambe hinkwaswo kaltile chini a sukile ni bola musambiki nhloko
0: a susile bola byi na martinho a susumeta bola bya tlhelweni hi liya musambiki batista a kaltiva beli vabindzu vatsatsu ya pontena vona marko ya ncayeni ata chulula kambe ugamu bola bya luza a ta va a xikatiso xa kulumba musambiki i xikatiso xa nkhona xa kulumba musambiki Marcos ale pontene ku va ba xikatiso ba xikatiso Marcos abile xikatiso ba byi mpfukeli ba bya xikele hi nhloko va susa va Namibia recarga dza huma nga tindlela tinene byi famba henhla ka mabaliza
1: byi famba henhla ka mabaliza ta va kusuka ni bola tlhelo dza Namibia ni vona chini munyimeli wa baliza dza Namibia bekisi bola ku va ba bola hi tleketela xipimo xa 40 minutos i musambiki loyi encaka ka hinkwaswo kambe nkama wa famba hi ku yo tsalatsala ni ntlhanu wa timinete ni nkama wo xengetela hi va musambiki va susile va tlhela va teka va Namibia hi leyi musambiki ya sindzisa
0: va tekile bola va musambiki va famba musambiki kule ta chulula va susa va Namibia Sayala renalalgika madambu lawa bola dzani va musambiki va sumetaka bola dzi atlelweni ya famba musambiki tsamakanzelekana wa tikhampati bita chula bola dzi mahlweni ya kuma alayeni a yincela mapazi ya ka Kensan Kensan ta yincela a sumeta bola dzi atlelweni la kumeka Samuel Samuel ta menta tlelisa bola dzi ntshaku la kumeka va musambiki hikulu a chopi bola bola from enta ka mabaliza
1: dzikati enta ka mabaliza ya chin ata va kusuka ni bola chin a bekisi bola chin mbangu ka kona ku vata bangese ba chin a buya hombe va humelela i segunda jornada va humelela 1-0 a beki bola tlhelela ntshaku chin angese ba bola chin wa buya chin a ba bola a mabela ya chin dzi buya ndzelekani wa tikampa a tibidzi bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba Namibia a ta cukumetela mbelo wa Namibia a nyimisekile ku va cukumetela mbwapitu a hlayini a cukumeteli mbelo wa Namibia hi leyi musambiki nhloko susile bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela ka vubidzi kulumba Namibia musambiki wa luza wa nyola yena teka ka bola nyiketa va Namibia kama wa famba hi yo salatsela ni munhu wa timinete wa cukumetela mbelo wa Namibia a cukumetelile musambiki a susile hi leyi musambiki ya sindzisa Namibia yi teki bola
0: musambiki kambe va Namibia va yintshe hinkwaswo ku va va sivela leswaku mapasi ya musambiki ma huma ku pengana hi lwiya musambiki ni bola bola byi pfuke byi ya xikela kambe hi ku zanga va Namibia va sivelela va tekile bola va Namibia kambe bola vugamu byi ya kuma nuna wa musambiki a tekaka bola byi beliwa mpfhukeni byi ya xika va tekile va Namibia
1: patekili va Namibia tlherisa bola bya ndzakambo wa Peter Bapitu a kuni wanuna wa Namibia a kumekaka ntlangeni va yicaka hinkwaswo Zulu ku va va dankama ku va sala ntsena munhu wa timeleti kumbe timeleti tizazu va yicaka hinkwaswo ku va va dankama hambo wa Peter haya layani loko va na mbo wa Peter kona sekelekaka kambe nkama wa famba bola ya khatisiwa Namibia
0: Estelo ntsena xipimo xa 4 minutos ku va ingena ka 45 minutos hi ta nyimela nkama wa xengetela bola byi ni va Mozambique va chululaka bola bya Ponteni a layini a ta nyimisa bola hi nhloko wa famba ta chulula a kanisa bela ku sungula kambe va tekile va Namibia ya sindrisa Mozambique ti nyimisi bola hi le ya Mozambique hi va tsumeta badla tlhelweni kwala kam a tavele Nelio Nelio hi ncheni vaja tindlela va yi kumile ha khalutile va biti va zazu amba pasta bya huma nga tindlela tinene kuva bola hi gambo jefa ka guarda redi ncheni wa Namibia
1: aba bola cheni wa Namibia hi le Namibia ya famba va tekile va Mozambique
0: vatekile bola va Mozambique bola dzina Milton Milton a sumeta bola tlhelela kumeka Marcos Marcos ya yincayini hi kula ta chopa chopa bola dya Ponteni hi liya Mozambique liya i nuna wa Mozambique samula yimisi bola kambe pasa bya humanga tindlela tinene a siyi bola va teka va Namibia va chikumetelile bola dzina Khensani a yincayini Khensani a ta chulula hambi pasi bya ka nuna wa Mozambique liya yi Samuel a yincayini hambi sivelelini vatekile va Namibia kabzi wasindisa Mozambique sa Khensani enchei akaltiwa kusungula kaltiwa ubita tshulisa bola ka Marcos Marcos akangasini ata chulula hikulu a chopile bola tifamenta ka mabaliza bola tifamenta ka mabaliza atava kusuka ni bola kulumba mcheni wa Namibia
1: abekisa bola cheni mbangu nikakoni kuva bashkatisi atlela ntshaku cheni atla kushamavoka dzira vabeli kula dzikuva va mahlweni a bishkatisi cheni bola dzibwanzela kana ti kampa dzibit Mozambique inhloka susini ile Mozambique asindisa
0: yasindisa na kunene Mozambique bola zina Denilson Tembe guardere dzwa Mozambique asumetaka bola dza tlelela kumeka Alaine ayinchayini hikulu asumeti bola pasa dzuma ka tinela tinela kwa vatekili va Namibia yasindisa Mozambique kwala ka bola susi dzina Riza Riza la bona Batista Batista hilwia wa famba Batista alavisa ndlela a vona mahlweni a kangisa vabeli vabiti vazazwa dzuta bola dza tlelela kumeka Riza Riza na tsema kanzela kana wat kamba tibita ta chulula hikule anga chululanga hambi pasi pasi dzya Ponteni alayini a chululile dzili mahlweni dzya xikela vasusa va Namibia yasindisa Mozambique Milton bola asumeta bola dzaka Batista pasa dzwa manga tinene kuva vasi velenini vateka va Namibia asusini Mozambique Milton Milton enchayini asusumeta bola dzya tlhelweni la kumeka Marcos Marcos ata chincha bola dzya tlhelweni la kumeka Riza Riza la tsema kanyenzele kana wat kamba tibiti ata chulula hikuni a chululile bola dzikaltile pambi bazazu pala tiva Mozambique Batista nyimisa bola ata chulula a chulile tilipukeni ati bola bola ti umatele ka baliza vatsinisa va Mozambique hili ya Mozambique kuni a kaltile a biwini wapita kwa kuna nchumu ntlangu wa famba bola tina Milton Milton enchayini a tesa bola ntsako bola tina mani luya Rizan Rizan sumeta bola tlhelweni hikulu va chopile va susa va Namibia ya sindisa Mozambique paka bola bola tifa matlhelweni ka mabaliza
1: bola tifa meta
0: ka mabaliza ka malowu yi ningeneke ka 45 minutos

0: Mohamed wakusikala tikwanza Afrika do Sul akumeka lana Kavar Andriswa Armand wa Madagascar mbwapitu wa ntlangulo na yena akumeka la Kavar bavonelela ikusuhi leswaku atava kuni asikatisu kuni xihoxo kumbexana ina vabandlukana vakhuzeli va nyimela leswaku shak nake ku ta tshumbuliwa leswaku ni xihoxo Mozambique ta kuma xikatiso lexikulu hinkwaswi byilekaka hikuva Mozambique byi nganisa ntlangu lowu ku va ya mahlweni ni ku loza ku humelela ka mphikisano lowu nakona a ya mahlweni a loza ku va a ya ka kani wa lembe byi taka
1: na kunene hi nyimela ku twa a VAR leswi a nga ta hlaka swona kambe leswi teke leswaku leswi tiyeke hileswaku a vitanisa vatlhavukanyisi va mitlangu himbirhi va la ku na nchumu hinkwaswi tshamisekile a ntlangu ya mahlweni ku beliwa ka leta 5 minuti ku beliwi doxi a ni tivi swa ku hambiwa pita ta tlhakoka bola dzi sukile na chike chike ni bola va susile va Namibia ya sindzisa Namibia pfula bola dzi buya a mekambu bola dzi ya wela a mavokweni ya guarda Red B Nilsson
0: a yinchayini Milton ni bola liwa wa famba Milton a vona Batista a nyimisa bola tlhasataka Milton Milton a nyimisa bola a lavisa tlhelweni kumeka Rizan Rizan a yinchayini a hombana a ta chulula a chopile bola dzi le mpfhukeni bola dzi ya xikela va susa va Mozambique a ya ponten a layini va susile va Namibia bola dzi ya luza ta va ku chikumetela kulumba va Mozambique va chikumetelile va chululile dzi le mpfhukeni a khoma guarda redis
1: Guarda Red chini mavota i Guarda Red ntlawali wa Namibia umutekile ku mutiva asivalela magolo manyingi ya Mozambique kati metla ugamu bola dzibwendela kalo ati combat beats dzinyimisiwa hi xipfuva hi Milton Milton a pula bola vasusile va Namibia ya sindzisa Mozambique
0: Marco ni bola chila bola dza ponte la kumeka kambeli soki sudejo Mozambique nelio nelio enchain a tekile va Namibia kambe ya sindzisa Mozambique riza na nyimisa bola a tsema ka yendela kana wat combat beats hi kule a chopile zwine pfukeni dza xikela hi nhloko va kunye bola a goma a nyimisa bola hi xifuva guarda redish ncheni hi ugama khoma bola
1: a komi bola cheni va etlela puka cheni Ake se ba bola chena dankama va humelela. A bi bola chena dzibandzela kana ti combat beat. Basusile va Mozambique.
0: Ala ini bola va famba tsema ka yindzela kana ti combat beat va famba ya ponteni ile ya Mozambique. A kangisa va beli va beat va tsatsu ikula chululini bola chim fukeni. Basusa va Namibia ya sindisa Mozambique va beli va Namibia lava le ntshaku va le hi ntamo ku tlula va Mozambique. Ala ini kula a chopi bola. Basusile va Namibia ya sindisa Mozambique. Angimisi bola Riza na beka bola jaka ya Milton. A ba bola ja pontela kumeka kam. Ya atavali Batista ata chulula a chulula Asusa enhloko va Namibia vasusile va Namibia bola dzi ya dinda dzi ya xikela a nyimisile Mozambique hi kula chopile riza bola dzi ya xikela kambe a hlwelile lani nelo a nyimisi bola a vona Khensani a ta chopa a bi kokiwile ka mbwapita ku kuna nchumu va tekile va Mozambique hi le ya Mozambique ni bola mara ku jaya ponteni a nyimisi bola a kangesi bela ku sungula a khalitile va tekile va Namibia hi li ya Namibia hi tlhelisi bola kambe ya sindzisa Mozambique Batista ni bola a nyimisi bola a ta chulula hi kule dzi le mpfhukeni ya xikela va susile va Namibia ya sindzisa Namibia kambe a siveleliwe va Mozambique va tekile va Mozambique hi le ya Mozambique ya sindzisa bola dzi ponteni kambe yugamu bola dzi biwa dzi ya luza dzi ta va xikatiso xilumba Mozambique xikumetelile Mozambique wa kufamba a khalitile hi le ya Mozambique a hi kusuhi va pakata va susa va Namibia ya sindzisa Mozambique bola dzi na Batista Batista a nga dzi kumanga bola dzi ya luza ta va ku xikumetela kulumba a va Mozambique va ta xikumetela va Mozambique va ta xikumetela va Mozambique va xikumetelile bola dzi ya minengeni ya Batista Batista jandlela nga yi kumanga bola dzi ya tlhelweni dzi ya luza va xikumetelile va Mozambique Martinho a ma xikumetela nga lamanene kambe ku dzi ya luza a tava ku xikumetela kulumba a va Namibia
1: va ta xikumetela va Namibia

Izono izili bolo gala hama duteni kunga hekali kutave mahungu ya kusukela kwala hashtichini mahungu ya radio Msambiki aka sikule giga nyamundla hitafamba nyana nilisimu kala 22 horas.

0: Izwana chikhati cha longoloko wanwanana wengi sitgina.
1: Ahwa, tak tak, dulemu.
2: Longoloko wanwanana.

0: Gichil mungana cha sungula ga vicha hina cha lokunzikula. Laito ulaula ni vangana wa hina hiti valisi wa shuvela kuve loku vakula. Gichil mungana.
1: Gichil.
0: Uku ini kufuka?
1: Nzuvuki kwa tzantu wenu.
0: Edina, ungava unzidzwela lechu shuvela kuve loku ukula. Ushuvela kuve hini?
1: Zila kuve mgonzisi.
0: Akuve mgonzisi. Wow! Iku ini ushuvela kuve mgonzisi?
1: Kasukunzu gonzisa wangana wa mina lechu wana wakuka wanga shukutu. Ntafeku wa gonzisa.
0: Zinene lezo zwilo zwo saseka ngovu mashwana o tsaka hikuve u gonsa vangana va wena ntsena
1: aye vangana va mina basi ni va makaju va mina ni vo khila vanhu va fanela ku ndzi va gonzisa
0: kasi lezo u nga va ndzidzela akulanga ku ve mugonzisi u maheko zwirandza
1: inzi maheko zwirandza
0: chini chikutsakisako akuve mugonzisi
1: Hikunza viranza kugonzisa vangana va mina
0: Edina zwino kumeka kuna umaha kasi ku u va u chikela La huka kuvewe mugonzisi.
1: Ndzo gonza nguvu iloko ndzi kaya ndzi hlakana hi ku tshama mugonzisi.
0: Wa tshemba zoko ta zikota?
1: Ndza tshemba.
0: Zinene leswo kuvewe ni tamu wa ku ulwa hi lexo xi lava kuve amandzi kwa siku. Edina u nga va u hibyela ku ka vangana lava kalaka nga swi tivi lexi va fanelaka kuve loko va kula u va byela hi.
1: Ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha. Loko va kula kasi ku va ta kota ku tilongisela nkamana wa hi kona
0: hi byona ndzi bongile Edna sweswi ndzi ta vitana mungana wa mina wa wumbirhi Gichile mungana
2: Gichile
0: u kwini ku vhuka mungana
2: ndzi vhukile kwanza ntu wena
0: mungana a vito
2: hi mina Selma
0: Selma i vito ku saseka ngopfu Selma nyamuka u tsakile ngopfu chini chi ku tsakisaka
2: a hi chumu ndzi yo pfukana ndzi tsakile
0: swinene Selma chini wena u xuvela ku ve loko u kula
2: Loko ndzi kula ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko leswi hi xipotungezi va nge u journalista
0: ku saseka ka zona Selma u nga va ndzi byela ku chini chi ku maha ku ve u lava ku u maha a muhaxi wa mahungu
2: xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko
0: u tsaka hi ku ve u kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kalaka va nga hina a mamahele ya ku ve va hina mahungu lawa hi zona
2: swi ndzi tsakisa ngopfu
0: kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko zwi no mahaku kasi ku tilungisela
2: ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku
0: u lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku mahalera Selma ka vangana lava kalaka va nga si chitiva lexi va fanela ku ve mandzi kwa siku va xivela ku ve loko va kula u va byela hi
2: Ndzi va byela ku va va tilungisela ka mana u hi kona.
0: Hikusa loko va nga tilungiseli ka mana u hi kona ku nga maheka yini?
2: Hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta xi kota ku maha loko va hi va hombe.
0: Ndzi bungile Selma mave maxuvu yo saseka ngopfu. Na wena u mungana le kaya tiva leswaku loko u nga hina maxuvu sangula ku tilungisela u ve u sangula ku ve u hina maxuvu ta tiva lexi u fanela ku ve a mandzi kwa siku kasi u nga karateki a phambeni ka vutomi ka wena. A xigavi xo fana ka la viki gitako.

23 horas nem 55 minutos, com gargal, munga na mungiseti, ita gemeta miteria hina, ya sikulegi ga nyamuncha, makono simamu wa mungiseti gineni, ka lisimulei ya Mr. Nyungwe.